Warilon, sebuah manuskrip Al-Quran yang berusia 180 tahun dari Aceh, mulai didigitalisasi untuk menjaga pengetahuan Islam yang tersimpan di dalamnya. Dan manuskrip tersebut merupakan peninggalan Tengku Cik Lampaluh. Salah seorang ulama Aceh yang bernama lengkap Syekh Abdurrahman Lampaluh. Selain memuat teks Al-Quran Warilon, manuskrip tulisan tangan itu juga berisi catatan yang merekam pengetahuan dan tradisi keilmuan Islam pada masa dahulu.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Mahasiswi program Doktor Studi Islam Pasca Sarjana UIN Arandi Banda Aceh, Nur Rahmi, mengatakan digitalisasi manuskrip Al-Quran yang berusia 180 tahun dari Aceh perlu dilakukan karena kondisi fisiknya mulai mengalami kerusakan. Sejumlah halaman sudah rapuh, sementara tulisan pada beberapa bagian mulai memudar sehingga sulit dibaca. Dan proses digitalisasi akan melalui 3 tahapan. Yang pertama pradigitalisasi, yang kedua digitalisasi, dan pasca digitalisasi.

waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Api jalan, api jalan, api jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Warilun Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sajian Palang Merah Indonesia akan adakan donor darah. Ini dalam rangka RRI Fest 2026. Kegiatannya Warilun mengusung semangat berbagi darah, berbagi kehidupan. Dan kamu mempakat mandu masyarakat yang kena berpartisipasi nejak laju ba urang minggu tanggal 6 September bungoh Warilun ike halaman RRI Banda Aceh. Dan Warilun dalam rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

Pukul 8:17 menit waktu Indonesia Barat. Warilen, TNI dan masyarakat bekerja sama dalam membangun jembatan gantung perintis di Desa Lawi Pinis, Kecamatan Darul Hasanah, Aceh Tenggara. Dan Pos Ramil Ketambe, Peltu Jumadin Selian Gebegah, pembangunan jembatan gantungnya bentuk kepedulian dan komitmen TNI dalam membangun masyarakat, membantu masyarakat, dan memulihkan akses transportasi yang sangat dibutuhkan. Jembatan penghubung antar gampungnya Warihlen, Sigalomji, Riloh, dan Putuh karena diterjang banjir, dan yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat mulai dari mobilitas sampai pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan.

0: Warihlun yang berbahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi. Jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Bencana memang meninggalkan jejak yang mendalam. Rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kehidupan terancam. Namun setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban, pekerjaan belum selesai. Tahapan rehabilitas dimulai segera setelah keadaan aman dan fokus pada pemulihan layanan dasar, air bersih, listrik, dan kesehatan. Posko-posko bantuan menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara sambil menilai kerusakan secara tepat. Rekonstruksi di sisi lain adalah proses pembangunan kembali secara lebih tahan bencana. Disinilah perencanaan jangka panjang masuk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat meninjau peta resiko memperbaiki standar bangunan dan membangun infrastruktur yang lebih fleksibel seperti jembatan tahan banjir atau gedung tahan gempa. Bukan sekedar mengembalikan keadaan, melainkan meningkatkan ketahanan komunitas. Partisipasi warga juga kunci gotong royong dalam memberikan poin pelatihan pertolongan pertama dan program pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat bangkit kembali. Proses rehabilitas menjadi lebih cepat dan rekonstruksi menjadi lebih berkelanjutan. Setelah bencana, mari dukung upaya rehabilitas dan rekonstruksi karena membangun kembali bukan hanya soal bata dan semen, tapi tentang mengembalikan harapan dan ketangguhan bagi seluruh warga.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon salimu bahagia bak bengah uronyo merumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita Red RRI Propet yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembai Leblah di kawasan Belang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88.6 MHz, gelombang AM 1250 kHz dengan red aplikasi RRI digital. Poti kurung tikurung minat wate Indonesia bagian barat warihlon. Getanyo kalam acara Sireboh siaran informasi si budaya obrolan dan hiburan edisi uronyo uro Senin tanggal 11 Agustus 2026. Bagi wari-wari yang kena bergabung dalam acara Sireboh silakan radua banembai 0655 0855 0813 67 88 88 6. Dan warihlon untuk tema yang akan kita nyo angkat Mbak Sireboh edisi uronyo yaitu tentang rasa bosan ya. Jadi warih-warih yang mungkin natom rasa bosan pastilah ya. Punya aktivitas kajai ta tapi lagi rasa aja agak hana leuleuh atau mungkin agak hana hayu untuk pebuat agak hana semangat biasa truk rasa bosannya paken ya warihlon ya. Jadi jangan sampaikan nomor yang kali Nuro sebutkan dan biasa menyeron tengah bosan dalam aktivitas tipe pe atau mungkin neduk di rumah mungkin kurang aktivitas menye kurang aktivitas pi bosan menye lehat aktivitas pi ladung bosan ya belum aktivitas dia tatat aju ya. Jadi jangan sampaikan pe kegiatan biasa nepegat ngat gadoh rasa bosan atau mungkin nah tipe pe yang lakukan yang mungkin beda dari urang lain ya. Jangan sampaikan red dua buah nemboi yang kali Nurul sebutkan buno. Yang kagepreh bak nemboi 886 dah cok ile. Halo, assalamualaikum warahlon.
1: Waalaikumsalam warahlon.
0: Iya, nah Cik Mat.
1: Ya, gimana kan Nurul?
0: Sehat, alhamdulillah. Cik Mat gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Cik Mat gimana?
1: Alhamdulillah sih mas sehat sih nama Mbak Kursi Goyang lah.
0: Mbak Kursi Goyang. Bu bunga kali lah.
1: Kali mandung kabere
0: alhamdulillah.
1: Oh iya gak saya ibu negara anak.
0: Yang metuah cik mak metuah sih ibu.
1: Mungkin lah. Betul-betul wo, lawai wo ma bere
0: na. Oh lagi. Lagi raja.
1: Raja si uro terlayani
0: lah. Yalah kesau sih gemu peraja nyokon geron.
1: Tentunya, lagi raja turun tentang arti yang lebih, lagi tentang FFT 2 kilo arti.
0: Aduh ya Allah, 2 kilo arti ya?
1: Nanti nak lebih arti dengan
0: orang. Nya.
1: Kamu yang tidak tahu kan, Rul. Terus lagi kompol yang dalam tu, kau sembuh berdua.
0: Aduh, mampu ya? Nanti
1: uang.
0: Ya, nyan kenyan. Begak-gakai lah Cik Mat ya.
1: Saya
0: kau kagak kaje makan taubat lah. Oh, kata alhamdulillah. Cik Mat, nya mbak kursi goyang biasa nedua na tombosan Cik Mat.
1: Alah bosan je mbak kursi goyang. Aku tu kursi goyangnya sentuk-sentuk kadang-kadang pelagi na lagu-lagu. Almawati air putai lek aku tenang aja.
0: Oh berarti menyanyi pegadoh tuntuk bosan nyan ke duk buat kursi goyang ah.
1: Kursi goyang ya.
0: Hayu tak benar nah.
1: Ya.
0: Bosan gadoh peng pita mong de.
1: Peng pita mong ah.
0: Iya. Menyo bosan biasa karena apa, Cik Mat?
1: Bosannya kibang bukan karena kibang bukan karena bosan karena kurung dana langantong.
0: Kurung dana langantong, makanya bosan.
1: Bosan.
0: Oh berarti menyaurung le dan nalangan toh anakan bosan ah.
1: Anakan bosan urun lah. Hai puan kecok nah, udah bosan kan?
0: Justru menyole pepe yang kemecok nah han apa ya usaha biasa makin bosan han.
1: Anak si ami ana usaha, sedangkan yang sena usaha peng naik damong kan. Sayang masih ada urus di dengan lingkungan sayang. Mak mi ana peng di si urus tentu. Agak bawa macam macam lagi cik mak mahu kan tu kurang nampak tak wajah malam kan dengan harga barang mahal ada belanja ada itu bawa tekstok tinggal itu tu tinggal nak jadi bosan lah libur lah macam musim bulan ni libur kan kubah tu goyang lena gerobak biru kubah nak tahu tu
0: Oh nanti bosan mbak kursi goyang guru bak biru si gaga.
1: Nah, yang sok jaring-jaring tak ada upati.
0: Oh, benar. Ya, jaring berarti ya, jam jaring ah.
1: Hah? Ulang-ulang
0: mesin. Oh berarti yang jet ke bosan karena harga barang punya KII ya? Karena sesuai dengan
1: karena
0: stabil.
1: Kamu kasih harga barang karena cocok, karena cocok
0: begitu. Ya ya ya.
1: Ini jamunya yang bukan banyak kali libur habis modal. Punya anak kali libur tuh kafe nih kan? Anak libur lagi mamu gak berkan anak
0: libur. Mekat ke lagi cek mak begah, lagi tuh kafe yang mendang. Lehek hana tulak tong tinggal tem
1: ah. Ah, anak tinggal kigo tu.
0: Tinggal kigo.
1: Tinggal kigo tu tinggal dua orang kami yang tinggal kan?
0: Nyen mungkin kaje pe yum sate kadang cek mat karena
1: ekonomi lah dong
0: pula. Heeh, menyo kamu hai bacut gop kapi ka payah bacut dah.
1: Kai go ana di go sate mare ke.
0: Kamana? Nyen kenya.
1: Ya si. Mau mesti ada pe bele tempat ena ada minah lain pokoknya ada di
0: sini. Heeh.
1: Ada lain di zaman nanti. Kita lo masa
0: ona. Heeh.
1: Kami mau bujur ana temu kan kita bakal.
0: Okay lah Cik Mat, semoga mudah rezeki Cik Mat. Ber bermakmu kaya raya Cik Mat. Pokoknya bebek bosan ya Cik Mat ya. Lagu Armawati ngak bebek bosan pun lagu dah putar.
1: Lagu
0: Armawati menon begah ngak bebek bosan.
1: Mana salah huronya bukti cinta mantap apa ya.
0: Bukti cinta dari Kak Arma.
1: Aku nak yang cik ni nak bukti cinta ke cik mat lah.
0: Oh, kibanhan gemagun antuk buah buta ke cik mat, ke hidang, ke pelaku lagi raja.
1: Bukti cinta ke cik mat pun nak bukti cinta ke cik mat, maka cinta. Tak boleh berakun, tak boleh tutup cik mat lah. Maka awak layan ni lagi raja seluruh.
0: Aduh, ya Allah.
1: Ya Allah, tuanku. Tuan pegah hati-hati ke depi.
0: Lagi kenang eh dua gila wah. Yang lagu kamu rumpok Cik Mat. Getah panjang mbak ke menggombal lah.
1: Oh, ada bukan lagi grogi di sini kan Corona.
0: Grogi.
1: Oh.
0: Aduh ya.
1: Grogi pun timong pun lagi lupa lah.
0: Keterimong lah.
1: Keterimong alhamdulillah. Sama ai buat dia dalam 2 kilo tu yang lebih lah.
0: Dalam-dalam kata Cik Mat.
1: Dalam-dalam kata Nurul dan keluarga selama imannya.
0: Amin ya Allah.
1: Matilah marah. Abang yang duit lah senang tua-tua tapi.
0: Bang Amir Mahmud.
1: Bang Amir Mahmud dan keluarga si.
0: Ya.
1: Kak Diana, Kak Hayati, Kak Eli, Bang Amir, Bang Basri, Wak John dan kemarin-kemarin.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih banyak kan Nurul.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaru ya. Dilika Cik Mat gak pernah Bapak di Jondal 55. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam di Nurul.
0: Oh, bagaimana tak ada drop mah?
2: Bagaimana di jengkau pun.
0: Yang kenya, gimana baronya Pak Sabdari?
2: Bagus, yang mencerah, yang berjaya.
0: Alhamdulillah. Tengah Pak PT pulang kebun capli, dalam poh capli.
2: Pak PT nya, Pak PT di kerja yang kabutan.
0: Kabutan, bukan botan.
2: Botannya seng. Yang barang dah. Bosan buat kerja.
0: Oh menan, bosan buat tempat kerja menyium jum barang mahai aju, ii aju.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Iya kerja kan. Tak bawa padang juga kerja.
0: Yo buat tak tua, hanam dengar. Kiban tak tahu dari begah.
2: Juga kerja, tapi apa yang kau punya tapi apa barang. Dulu kerja. Makan kebutan pun tak buat mencapai.
0: Oh tak belah barang, oh tak apa habis, siat dah?
2: Siat dah habis.
0: Buat dah minta macam banyak uruh?
2: Buat banyak macam bantu uruh.
0: Yang kenyan. Gimana cara dah bergerak, Man? Man barang menghair tak dan belah kadang? Apa barang mana belah?
2: Dia perang ini lagi. Dia belah barang kat situ.
0: Oh, parang. Man parang kah nak reloh di uruh? Yang lain lah Ibi Mohai cik lah, Pak Sabdari ya?
2: Yang lain Ibi Mohai cik.
0: Yang kenyanya?
2: Di dua api yuk. Kuala punya, punya anak cik baik, itu janji.
0: Mana ibu kena?
2: Ya kena adik Nurul lah kan. Kakak dah putar itu.
0: Aduh ya Allah, ya Rabbi. Nama ratik-ratik wahai Pak Safi. Eh Pak Saudari. Bila nama ratik-ratik, nggak baik bosan. Oh, menan. Astagfirullah. Pak Sabdari. Nyong ronyo han ajoi lagu geron. Bah.
2: Lagu dada adik nunggu mentok ngiget.
0: Pak Sabdari tinggal nama ngelai bah.
2: Lagu dada bidan langsa mentok.
0: Bidan langsa. Okey, siap. Yakub Tailah. Salim-salim silakan.
2: Salim-salim Jumat Ilham Baru, Yana Alam Baru, Kak Imam Alam Baru, Kak Ilu Negan Air, Mama, Bapa, Nijo Kuyun, Dawa Ufa, Ibu Dari, Ayat Pulau, Bang Edi Radio Muka, Bang Midi Saputra Mencang Gempang Dua, Itu Momentum.
0: Good. Terima kasih.
2: Salim-salim kita ngurung ni.
0: Amin ya Allah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Sabdari, oi dari Aceh Jaya warihlun ya. Tidak bisa berkiti-kitin deh Nurul. Nah dengar lagu Cik Mat ile dari Armawati AR Buno, Bukti Cinta.

Kejerenlang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harikat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Pernah ke Warilon kalau kita hadirkan dua buah lagu yang gelake lecek mat dari kawasan Lembaru ngan Pak Saptari Oi dari Aceh Jaya. Semoga kamu bahagia. Tasambung lo acara Sirebo nawar hegetanyo yang ka gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum Warilon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warilon sayang.
0: Nah ke Eli.
1: Betul, Dek Nurul.
0: Gimana Nurulnya, Kak Eli? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat, Dek Nurul.
0: Alhamdulillah.
1: Dek Nurul, sehat, Cik, kan?
0: Sehat, Cik. Alhamdulillah.
1: Ya, syukur, Alhamdulillah. Semoga tanya wari-wari empat mantan berada, abu sehat mandum, Dek Nurul, kan?
0: Amin, ya Allah. Kak Eli, dengan apa, ya?
1: Yang potong-potong sayur, sayang.
0: Oh, potong-potong sayur. Bu bunga kali, ha?
1: Bu, macam kali Dek Nurul ni ha nak menyalong hasil tajak pun.
0: Oh, nan. Kak Eli biasa bu apa pawa duk baju?
1: Kadang-kadang menurut keadaan si hana jalan-jalan awal, min jalan-jalan gelak baju kan.
0: Menang.
1: Tengah lapan, min jalan-jalan karena yang nak ajak siat. Ni baru bu mentang si.
0: Oh, papa si guru naknya ah.
1: Hana lele baju di pengang kan yang pokoknya luhun tu kan anak sayur nayang kan walaupun hana lele bu kam tamah dengan sayur kan.
0: Ya, betul.
1: Ya, nak bagi minyak bengang untuk nyawa mentem. Sejik biar sampai dihalu. Jam-jam pos itu kakak aku bakal dihalu kan. Tak sayang si kan.
0: Ya, ya. Kak Eli. Nya, di rumah nak tahu bosan Kak Eli?
1: Nya, Kak Eli saya nampak dia hana bosan-bosan kan, Dek Nurul.
0: Hana bosan-bosan?
1: Biasa saja Kak Eli pupuk-pupuk lagi kan. Oh, maksudnya Kak Eli pupuk kan dah duduk si ada istirahat lagi kan. Pak Ji yang hana bosan-bosan karena dah kena pupuk habis-habis hanya. Maknanya pergi buat-buat draw dan nyodik nurul kan di rumah kan. Kira-kira haik tapi yuk si ada lagi apa-apa santai-santai. Pupuk dah ada semayang asal tak jamak emak yang dah duduk dengan yang kan.
0: Berarti hantam itu kan rasa bosan lah.
1: Nampak je Hana kan nampak je ada pororo pun dia kata ajak apa kan rumah yang ngangan lah mampak ngangan kan. Kan kau berbincang-bincang kau berkena dengan bosan-bosan mana kau menghilangkan dinar nanti Nurul. Kau je namanya Hana ya Hana bosan ya kali dia. Walaupun Hana yang ajak yang mati kau kan tengok kan kata tu bicin dulu orang minggu kau ajak yang di Nurul kan. Jalan-jalan lagi baru kali jalan-jalan dengan keponakan adik yang.
0: Oh ya? Kau lepas baru?
1: Baru wewe-wewe menyanyi si kunjung-kunjung keluarga, tempat keponakan, tempat adik si dan yang kan. Jadi keliling-keliling tahu-tahu kapoh nang di rumah.
0: Ana ada teh kat minyak kata terbiat.
1: Ya betul. Asalnya juga juga mempunyai adik dan yang keluarga yang bahagia tak dengan adik Nurul kan.
0: Ya, yang punya.
1: Namanya Kak Eli, menurut Kak Eli, Hana bersama-sama Kak Eli lah. Kerana tak nak kegiatan cik, walaupun nanya Hana dah kerja, keluar lah kan, tapi wadah, tak jatuh apa, ngongong, rumput, kan, tak main-main, dia ada duduk, ngongong, si wadah tupu, baik rumah si aju-aju kan. Nyari rumah kecil nak saja kegiatan, apa dah bubur nanya kan. Walaupun Hana bukan sebersih-sebersihnya, tapi itulah namanya Ibu RT memang yang tanya orang yang tetap tanya bersih-bersih keliling-keliling lagi yang rumah tanya orang jenis orang.
0: Ya sih berarti memang menyole kegiatan atau le aktivitas mana. Tapi be yang set-set kak boleh variasi je ya.
1: Set-set je di Nurul. Yang sekarang saya hanya kata kalau dah magu untuk mesti kaluhun selalu yang kata kajar yang lain kan. Sisi pun ada jalan anak-anak duduk mesti nama anak-anak minyaknya berbuka hampar kan. Ada punya dah bosok badumbo baje nan sambil ada dondong ni nangga.
0: Ya yeah, betul betul.
1: Tapi mana saja kegiatan yang kalau kasar kan.
0: Ya.
1: Yeah. Tak malam-malam lagi hanya nak saja pun kayak ibu gua dan yang mana mana ee. Mantau si Rais kadang-kadang si Gunawan, mantau gogo, daddy yang kan.
0: Mantau aktif sih punya malam kah?
1: Nah. Punya berita dengan awak Rizky, dengan awak Amar yang dia menekan kan. Dengan berita-berita karena ibu kakak 2000 pun daftar JJS kan jalan-jalan santai kan.
0: Kenyan padahal kan kebuka tampuan tanggai 2 rupa aja kak 2000 dro yang daftar jadi kak penuh kak hanjit ya. Leh nurul mantahan du mecok nomor Kena buat Nurul yang info-info.
1: Kan ya, mungkin lah abu antusias hanya untuk memperingati HUT RI dan yang akan ke 81.
0: Iya, betul-betul.
1: Semoga bahagia, mandu-mandu dan ibu senang. Lagi yang belum nak donor darah, nak UMKM dengan Nurul kan.
0: Ya, yang kenyang. Tapi untuk jak-jak untuk jak nikmati acara je ke ah masalah. Kadang dia donor darah.
1: Insyaallah, karena nak acara si orang keluarga si ada. Yang sejak Hana ramai-ramai buat keluarga Hana tripnya, insyaallah religia si untuk meramaikan lagi yang kan.
0: Lah nanti ramai si yang jajak walaupun mentu Hana daftar kan. Nah, jajak yeah. Si ikut serta menar.
1: Kan tak ayam mau pulang ngon lagi yang tak apa-apa. Jadi itu mau pulang ngon dek nurulun saya punya nawat dia.
0: Insyaallah ya. Nanti. Nanti Kak Eli, Kak Eli dapat kan, mbak proper ndak ah.
1: Lupa tadi mak 41 42 kan juga ini jejak di sana. Nak buat yang tiga gambarnya, buat kayak hijab orang dituruh kau gantungannya si Fiji rupa je gantungannya orang Rais. Mana-mana ada tempat yang si Rais kok lagi orang kan. Alah nak jadi lah nak dinurul.
0: Oh ya ya ya. Ana masalah kak.
1: Ya, pokoknya dekatnya jejak ini baik belum ba.
0: Ha, mana nak? Siap Kak Eli. Kak nan, ente nak kabari mentang atau mesti teruk kena kan? Menduri ente kan? Karena nurung ke dinas suruhnya. Dinas full day.
1: Nan tamong ni nurung.
0: Dinas tamong tampo teput dari bunga hampir teput.
1: Ya ya ya. Alhamdulillah. Insyaallah ada kedua ambu sehat ni nurung.
0: Amin.
1: Ini lagu dah di nurung dari Cik Rani.
0: Cik Rani judul ji?
1: Jalur Jemerang.
0: Good, Kak. Nurul, leh?
1: Ya, salim yang boleh ke Dik Nurul. Semoga Dik Nurul bahagia sabinan, tetap semangat, ceria sabi cinan. Berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah SWT keluarga Dik Nurul, bah.
0: Amin. Mana Cik Eli, bah?
1: Untuk berkem waris-waris lucin, Lilis dengan keluarga buatnya, semoga abu sehat, Cik. Semoga bukan jualan buatnya berlaris manis, dan Dik Nurul, Cik, jualan buatnya suri-suri goreng-goreng. Semoga berlaris manis, Cik. Dan untuk Epi yang di Lam Lugup, semoga abu bahagia sabisin. Dan untuk Nurjani yang di Lucu yang semoga abu sehat si ke sahabat rumah-rumah. Cik Mat, anak tua si Pak Sabtari. Pak Sabtari no pulanya, tapi cu nama Haita di Nurul lah. Alikan bukan Pak Sabtari. Anak bosan-bosan anak cok peng ni tak kalinya 60 sekilo Pak Sabtari.
0: Cukup mahal ya?
1: Ya, tengok rumah Haita macam picu. Jadi hana bosan-bosan ni nan berkebun kan.
0: Yeah,
1: sambil nak buang pekeng kelapa sawit. Untuk makcik si Hayati Rizka dan kemandu-mandu yang dengan mantau, semoga bersehat-sehat warisan yang memandu yang dengan sakit, semoga berbagah pulih ya.
0: Amin.
1: Mana mantan Dek Nurul, lagu kan adik?
0: Lagu kan merompoknya kak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli dari pagi. Iya, dilikut Kak Eli. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Perujuan 55.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Salwa.
2: Ya.
0: Gimana kabarnya?
2: Bagaimana? Insya Allah. Alhamdulillah. Syukur nama Allah.
0: Iya. Katrep mana merumpok, Mbak Sirebo?
2: Nah, tamong. Hai.
0: Tamong. Bajan.
2: Baru.
0: Oh, baru dengan Kak Juli ya?
2: Kak Juli.
0: Oh iya iya
2: iya. Barosa.
0: Barosa kan so?
2: Enak Kak Juli cik.
0: Iya. Yang kenyan.
2: Kak Juli kan katrip untuk Kak Juli katrip menturi ya kan?
0: Mana? Pate
2: plus satu.
0: Oh mana? Waktu buat prosawa ya?
2: Waktu mengonjaru.
0: Iya iya iya. Kak Zalwa, ini tengah apa kak?
2: Ana duduk bro.
0: Duduk bunga kala.
2: Ka.
0: Alhamdulillah. Kaitan dia bang.
2: Syukur nama Allah ha. Ya karena kamu nya na sing aja abak rumah keponakan ha. Na acara anak yatim piatu yang mau nikah tanggal 20.
0: Oh menan. Ya ya geget berjalan kak bah.
2: Ya, karena pesta je tanggal 20 pet.
0: Oh, 20 pet bulu ke? Ya, ya. Semoga jadi lancar. Berujun-ujun kan?
2: Ya, insya Allah karena ya hana ma'ana yang hana tanya kalan so kalau nak.
0: Ya, yang kenya.
2: Yang kenya.
0: Rai tak pahala kak, tak pun.
2: Alhamdulillah, syukur nama Allah. Ya. Karena yang kalau ni kan bangka jalwa, jalwa karena saudara-saudara lama wali-wali ya. Kalonnya.
0: Kak Zalwa, good. Nyan kan uronyo tentang pakan eji teka rasa bosan yang tangkat dalam tema tirebuh Kak Zalwa. Menurut Kak Zalwa pakan e na rasa bosan nyan kak?
2: Kadang-kadang kan. Tanya tadu uro, kadang-kadang buat ji hae tabubu na. Jadi rasa tanya bosan. Tapi kadang-kadang menantai tabubu ana sakit li badan tanyo. Karena kan pakon ya. Sakit badan karena ana tapubut. Jadi Kak Jalwa kadang-kadang memang ana but lah kaduduk. Sakit badan Kak Jalwa menan nabut tiga cuma. Ngale pakon hom.
0: Nyen mesti bosan-bosannya karena hana tapubut buno. Bosan sakit badan deh nya nah.
2: Karena kan lagi Kak Jalwan du sabi. Nyona han itu nyona bersih-bersih rumah untuk likur-likur kan. Tiga tu mah.
0: Tiga rumah. Nah.
2: Nyana kake sakit badan ah.
0: Tapi menyebosan karena hana but menana.
2: Iya.
0: Tapi menyenabut hana dapubut karena bosan cit.
2: Iya, halo kan sering kadang-kadang mak kudu orang kadang hana but saja ya. Sakit badan lu menang hana menang nak kerja hana sakit li badan ya Allah. Menang Allah ha.
0: Iya.
2: Sabur kananya.
0: Oke, okay, ya, Kak Zalwa. Sakit badan berarti ya, kan bosan ya.
2: Sakit badan.
0: Oke, siap. Lagu pelagu Nur Putagron?
2: Yang kali Armawati ke?
0: Armawati buno kage buno.
2: Oma.
0: Lagu lain.
2: Awe kak ji.
0: Ya, Kak Arma bagah jaga agaknya.
2: Yang kilo pembahar radio. Jadi tak boleh coba. Jangan mentang. Cinta Ana Sulaiman aja.
0: Ana Cinta Sulaiman. Puting Ruko. Cinta Puting Ruko. Ana Sulaiman. Nur Wila bah?
2: Ya.
0: Jadi salam-salamahan kak.
2: Pertama untuk Dik Nurul salamani, salam sang selalu keluarga, berkah umum mudah rezeki dia pergi tanah sisi keluarga Dik Nurul.
0: Amin ya Allah.
2: Untuk Kak Juli mudah rezeki juga panjang umur dia pergi tanah sisi keluarga Kak Juli.
0: Amin.
2: Untuk makcik juga semoga panjang umur Kak Eli. Untuk ayah gah.
0: Yeah.
2: Untuk semuanya lah, karena dah sama
0: nama Okey, Hana Masalah.
2: Bersia untuk Mbak Irham, salamani, salam sayang selalu keluarga, berkah umum darski dengan anaknya.
0: Amin.
2: Ya, pergi tanah sisi keluarganya, Bang Irham.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zalwa Ulfa dari Berawi, Warihlon. Dah dengar lagu Jalur Jemerang, ilik, Sajan Cudrani Auliza. Nah, Ana Sulaiman, Cinta Puting Rukuk.

Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak...

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bahagia sekali untuk hari ini kita bisa berjumpa kembali di Pro 1 di edisi hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Ya, baru saja rekan saya
1: Propet Budaya Anu Nanggro.
2: Menan kewarelon kali tapi saudara sajan RRI Prosa Banda Aceh untuk dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila ngan himne Aceh. Dan Bu Nopi kali tahadirkan lagu yang gelakele Kak Eli di pagi ya ngan Kak Zalwa Ulfa dari Berawi. Semoga kamu bahagia. Warelon ta sambung lom acara sireboh ya yang kawai gepreh bak nemboi level 86 ta sampai le. Halo, assalamualaikum warelon.
3: Waalaikumsalam, Nek Nurulun sayang.
2: Cik ni.
3: Empat lo.
2: Kiban haba orangnya cik ni.
3: Abang, dia sihat cerah sihat di Nurulun.
2: Alhamdulillah. Dengar di rumah, ha?
3: Ya, dengar lempah di Nurulun. Kalau nunduk, kamu tanya dulu.
2: Anak kegiatan orangnya cik ni?
3: Ya.
2: Anak kegiatan tapi orangnya biasa kan? Ya, aku tak tahu di rumah. Ya,
3: paling mah kalau mudah di Nurulun.
2: Oh, menang. Kue
3: tercuk lah orangnya.
2: Oh, nyampe sana na?
3: Nyongkong bersandar Pak Gede.
2: Oh, peduk Pak Gede. Apa kue, Han?
3: Pak Gede kopi. Pak Po, Pak Wan.
2: Oh, nyan tabah-tabah macam terdokrak atau mamandum?
3: 50 krak tepuk.
2: Oh, 50 krak tepuk. Dari Buna Tubah nak mulai,
3: ya? Oh, Dimpan, ya. Dimpan, ya, Nurun.
2: Oh, Dimpan, asyik.
3: Dimpan, mau ubi.
2: Dari baru hei mulai,
3: macam, ya? Hei, macam.
2: Dari, dari baru mulai berarti, ya?
3: Buklam,
2: oh, dari Buklam.
3: Buklam Limpan. Bapak Limang kalau elem. Bukan
2: Pak Pau. Pak Pau. Lawak-lawak depung je dari Pak Limang mana. Yang Pak Pau.
3: Ya,
2: ya. Ya, Cik Bakwan ni. Ya, Pak Wan lah. Mudah rezeki Cik ni pun laris manis.
3: Alhamdulillah.
2: Cik ni, ni orangnya tentang rasa bosan Cik ni. Nak tahu dekat rasa bosan Cik ni?
3: Ya, Dek Nurun, yang kahaya tak Dek Nurun ni. Gerak duduk di ayun, di ayun. Nyubah amplam Dek Nurun. Lihat sama ayun pun tu.
2: Oh, nyan rasa hek ya?
3: Rasa hek, yang kahaya tak. Ya, piuh si at. Sama ayun pun tu.
2: Ya, rasa bosan dengan rasa hek nak sama, Man?
3: Hai, bosan yang kenyan. Saya ada pembuat ni, di at, tak piuh.
2: Oh, menan. Piuh ilah di at.
3: Ya, ni ada pembuat di
2: oh ya ya, karena ke kibana ke suntuk
3: ke roh. Kan ada lompok dan lingkar mah ada nuro di mangga kahe. Tapi yo dia ke bosan ke.
2: Aduk lika ba layon nah.
3: Ya aduk layon nuro at mayon.
2: Mayon dengar layon.
3: Ada dengar.
2: Hai de dengar nah cak ni ya. Punya handa le buat. Heeh.
3: Ba kaya dempun ya lingkar mah.
2: Nyangka nyan cik ni mangat tak rumah kan menyona bak kai lingkar rumah dumpa je tak ada roh mandu mah kupu perle je tak pak
3: roh bak gelima ni bak putih ni kompi ni lingkar rumah ni empat ni gugule
2: jemot tak pada pular rana
3: ya lem pular kali lem pular bak aku leh dia nurun bak ranu. Ya. Ah, lah rumpun ya.
2: Kan lagi pergi ya.
3: Ya.
2: Alah cik ni. Nyan cik ni kan.
3: Ada orang dia gogor molo.
2: Je. Pasti dah jam punya. Menye nawate yang pa, cik tak ja cik ni. Mai wate han apa ho. Ana ngan tho dah ja kan. Menye dah pegah memang mangat man bak terpepah-pepah wate yo.
3: Yang ke dek
2: lorong. Cik ni biasa menyo ka bosan berarti ron duk layon le ya.
3: Ya, lek mayon gitu.
2: Mayon gitu. Nyen ke gelah rasa bosan. Han apa ya jak refreshing ulu ah cik ni.
3: Ya, menjan dah dengan ke dek dulu.
2: Oh, nanti.
3: Ya, ulam bu dengan ke yang main dengan dicong keluarga.
2: Oh.
3: Kan dijaga.
2: Ya, karena je oh pada jap ya.
3: Ya.
2: Okey cik ni, kabar eh cik ni. Lagu pelagu untuk Nur Putra keren.
3: Rindu kecut bang.
2: Rindu kecut bang. Kak rindu kecut bang cik ni ya.
3: Ya. Kakak cuba tajam, tapi rindu.
2: Oh, pernah. Nyen ke nyam menyok ke sayang kan hana habis rindu walaupun samping.
3: Ya.
2: Rindu kecut bang Kurniato nah.
3: Ya, Dek Nuro.
2: Cenuro euy lebah nya hana merumpok sebalom. Nya salim-salim hana nilai dan Nuro euy.
3: Salam Adik Nurul Ile, semoga Adik Nurul selamat imam dan rezeki sehat sekeluarga.
2: Amin ya Allah.
3: Adiknya Kak Anggi. Adik Juli.
2: Yeah.
3: Kak Syu Zarita. Kak Amri. Dan ke Bandung-Bandung maju.
2: Siap. Ya kan Cik ni menyanyi lagu Kurniatun Hana Rindu Kecut Bang Junaida Najid.
3: Ya, yeah,
2: ya. Yeah. Oh, dari Junaida mantang dah putar apa?
3: Yes, Dek Nurul terima kasih banyak.
2: Sama-sama, Cik Ni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ni dari Chot Gli yang gelakkan lagu Rindu Kecut Bang. Walaupun saja ya. Dilihat Cik Ni kagak pernah bapak berdujuh 055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam Nurul.
2: Iya, Wak John dari Glengenteng. Gimana Pak Uronyo Wak John?
4: Oh, nyo urut dan langit biru dah nah.
2: Oh, menyo haba Wak John pastilah gak.
4: Ya. Duh.
2: Gimana? Bengohnyo dengar di rumah?
4: Nyo dengar rumah dengar tante-tante tak ko.
2: Tante-tante tak ko. Mana bu tante tak ada?
4: Ah, buat na, dek macam tu buat, nenek tu buat ni tak dek.
2: Ni kena, ni tak cawat sih robohi leh abang ngoh. Wak John, ni orangnya tentang rasa bosan Wak John. Nato dekat rasa bosan atau suntuknya Wak John Pak Rod.
4: Nah, jadi kiban ada begar yo, ni kahana buat dek bosan na.
2: Menang
4: kena kahana buat dek, ni ni orang jauh orangnya. Oh mana ada yang maja? Kalau sana tu dia orang yang naik terjana ada yang maja tapi kadu orang berdu ah.
2: Mana?
4: Ya kalau macam tu orang berdu pepe bawahnya, orang terjana bawah, nak terjana.
2: Belum nampung ah.
4: Yang kejar. Yang kejar ni oh jadi menyusut ni nyokan ya pun ada kan. Kan ada dengar radio dah ke bosan je.
2: Mana? Ni hana radio bosan berarti tau nah.
4: Bosan lah, bosan mah nak pun dengar lagi tanya duk barancang belang ibang apa nak hal pun dah habis.
2: Ya nah di masuang eh nah ngantuk dicek mah.
4: Yang ke ya itu.
2: Pak John berarti punya bosan benabut ya Pak John ya.
4: Benabut.
2: Mana punya but atas-atas aja kan bosan sih.
4: Nya buat ada sesuatu, mah betul bosan, mah kadang-kadang tu kau order jangan tu kan, tata tu, ibu tata kerat, apa?
2: Apa
4: kerat? Tapi tu memang bosan, bukan kerja.
2: Hana, hana bosan, nuri rumah bosan, menyokat truk, hana bosan li.
4: Betul, ya, dek ada cara mengon, dek ada kerja wajib rumah, dek ada gam bosan li.
2: Nya, nya kerja, kan nuri buka habang awak rana, kayu lah. Betul,
4: ya kan? Tenang lah kita ini, pikiran lebih tenang ya.
2: Nya, nya kerja, dah dengar cerita dari awak rana kan? Habis Ron, Wak John Ron biasa menyewa kebosan berarti nak mengen dengar radio mana nah?
4: Ya, agaknya kebosan tu dejak aku deh tu, ni hari buat kedai dah dengar tak
2: nah? Mana? Nak kebosan dengar radio?
4: Ha, nak kebosan ni boleh biasa ni, tenang tak nak?
2: Oh, benar.
4: Dia lagi lagu lah, Mario.
2: Kau cuma dengar mandang lah, karena Najib dah berkahabar dengan nyan eh, dengan penyiar eh.
4: Ya, betul.
2: Ayalah.
4: Banyak bosan ni hari ni. Kecuali kahana tu boleh, dia dah tiap hari waktu para aku pulang di mana tu pun hari. Ini kagak dia waktu, ayah leh.
2: Yang kena. Wajar.
4: Yang ke nama tahu aja lah, nombor berkali.
2: Kau bereh, lagu-lagu nombor putaran?
4: Lagu awak pulau Sabirin Lamno.
2: Pulau Aceh, Sabirin Lamno.
4: Okay, kalau siap. Kalau pun geran pun eh.
2: Terima kasih.
4: Lain aja abe botanji dan ini bukan aja. Kerja aja botan botanji. Udah lihat ini awak kamu bosan
2: wah. Yang kenya.
4: Yang kemarin yang kemati dan lama lah.
2: Ya.
4: Malu yang lain ketolong. Cuma puno.
2: Ya.
4: Ketolong mah. Kekai di puno. Malu yang lain lo kekai hati kekarannya ke mandu-mandu mah.
2: Good. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak John dari Gili Genting. Semoga sehat habis Wak John beh. Baik bosan-bosan. Jenny di Cokli kagepreh lagu Buno Gelake ya. Rindu kecut bang dari Cunaida. Lehnya nawak John taknya gelake lagu Pulau Aceh. Sabirin lamno.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Menan ke warihlon kali tak hadirkan lagu yang gelak lecek ni Codgli ngan Wak John dari Gle Genting. Semoga kamu bahagia. Tetambung lo acara si reboh bagi warihlon yang kagepreh bak nemboi 886 dah sampai le. Halo, assalamualaikum warihlon.
2: Waalaikumsalam.
1: Nak adun. Alhamdulillah sehat. Adun pakai banronyo. Halo adun.
2: Tuan tuan.
1: Pakai banronyo adun sehat.
2: Sehat. Cuma tu umda agak noyo.
1: Oh tu umda. Tak pancit lagi no. Agak tu Man hana hana tat lo. Man hana rupa si luar. Ya buat deje tu umo karena kibana mu cahaya le ukuran ya tilau.
2: Kau itu dua ada.
1: Luar. Mainnya nyoi dalam mana nato uman i dalam rumah.
2: Udah aku.
1: Kibana.
2: Nak aku.
1: Nyantem kibana cara aman dapat gak man. Nejak kenal man. Nek kro. Nak lebih dalam.
2: Dalam apa biar ke?
1: Ya tu luar, tu dalam mana?
2: Kalau kue ada tak punya yo guna murapi ya.
1: Guna murapi, gak jalanan. Bubengah kali dun.
2: Siapa?
1: Bubengah kali ah.
2: Bu kali tak nunggu nyobu bubengah sarapan pagi kali tak nunggu. Kau yang ada alirnya aku telefon lah. Radio leh omnya kok.
1: Yang kenyan. Man ti rebut telat hat baru nya neh, baru jet cawo ya.
2: Jet cawo kan nama tak ale omang ke kadang tu leh mari ngau radio jangan kat bawah mata abu bu tu.
1: Bu cak uro ngau tigo eh.
2: Ya Allah yo tik.
1: Adun, nyo ronyo tentang rasa bosan dun. Natong bosan ron.
2: Hai, menyebat empat saya mesti bosan kat nunggu kan. Jadi kan macam yang tanya pukul pasti nak bosan kan. Atau buat tak kerja atau nanya lah. Jadi daripada tak bosan lah ni ada berikut saja lah ni kan.
1: Kau menjak?
2: Bila kegiatan lah bubek ni rasa bosan lah kan. Tak amin lah kan. Jadi nyon kerja tu ala hai tak kerja ada tak jauh lain deh tak berupa hau lain deh kan. Ya munyo adun ki munyo kata betang ku jak ayu ku dia u nak o ju ramu kan.
1: Oh laut berarti yang jek pegada bosan ah
2: pegada bosan dia tu on dia dia ku de mah
1: ya lama sana woli adun pakan adun galak ke laut
2: ke bang bang
1: pakan galak ke laut munyo ka bosan pakan galak yang jauh laut.
2: Di home kan aku di hingga doh di kadohnya lah kadang tu nak lewat naik lupa kadang lagi ada kan pokoknya nyokin angin laut kan bukan ule ni terasa flong kan aku jadi hana beban
1: kan. Oh nan pula tak gelombang-gelombang laut mana nah
2: pula angin-angin di pula gelombang lagi yang kat aku lah
1: kenang mi boh mana pula mah. Pulih je budak nak. Tak nak bosan-bosan. Kibar.
2: Kan aku.
1: Tuan.
2: Ya bosan ke? Mungkin aku lepon radio tengah-tengah. Lepon rumah radio je. Tewa doa aku lepon radio. Maka nak
1: bosan. Berarti kan lah. Bagaimana bosan dengan dengar radio.
2: Mungkin aku pula. Munyohan kali. Dah munyohan aku lepon lagu. Dah mana apa aku kerja. Tak apa. Adun. Dengar lagu. Baru nak.
1: Walaupun tu dah dengar-dengar tagok lakinya hanapa duna atadro laki sik berbuta. Nya ta buta gero dari masa YouTube atau apa inan agi hanapa ti dah. Lebih hayu atat laki leh nya gebuta benar ya. Tenang di hati ya. Lagu pula lagu ba nuru buta kadun.
2: Army Yusuf kan aku.
1: Army Yusuf judul ni?
2: Anak desa. Anak desa bang.
1: Army Yusuf. Anak desa.
2: Army Yusuf lah.
1: Cenderung ulah bah. Ni hana. Army Yusuf Anu Desa.
2: Desa.
1: Nya budoh-budoh. Budoh-budoh su aduh no. Anak desa na ge duet ngan Izak Lamno ah. Oh, mana? Iya kan. Iya, nya kam rompok ba.
2: Ani abi-abi kan kam mong ya tu.
1: Gimana?
2: Ani abi-abi kada mong.
1: Kak, kada mong no.
2: Lah no.
1: Kak.
2: Kita mari dari aja nanya orang cuma orang ini juga.
1: Kiban?
2: Kon, tadi kita tanya aja cuma lucu.
1: Tidak ingat dah. Okay Dun, salam salam ke Saudun.
2: Dun yang kade tamong, yang kanyo mandum dah, yu mandum terbaik kon kanu. Aduh no ani pre sebab tengok pekerja aku pun aduh yang tak tunggu suka angin suka aku mandum lah lah mau.
1: Okey siap.
2: Dia boleh ada be mandum mau no.
1: Amin ya Allah. Aduh menancit mudah rezeki ba. Talem kau mandum minan.
2: Kan aku mesti ba.
1: Good. Eh aduh gagak nak kerja.
2: Gagak tu kamu kan mengalah.
1: Kamu rumpoknya. Duet dengan Izak Lam no.
2: Ha. Waktu tak tahu gua agaklah tak tahu apa.
1: Good. Okay. Kagak grup juga. Mungkin naga ken talim tapi hanadeh nurur dengar. Biasa. Adun gada-gada jaringan ya. Dilikat adun kagak preh bak pedu jono 55. Halo, assalamualaikum warahlon. Halo, assalamualaikum warahlon. Oh, kanyo hana lesu ko? Pergi ke trena. Halo? Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Iya, lagi hika ke tren ya. Hana masalah. Dilikat adun bagi warah-warah yang kena bergabung. Silakan rak dua abang emboi. 0605-47-055-08-67-88-88-6 pijit ya. Dan tema aja mantang saban ya tentang rasa bosan pakan AI deka rasa suntuknya neh lainnya pakiban cara drone biasa anu pegadoh rasa suntuk jadi naga kagepreh bak nemboi ipo tujuh 055. Halo assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mak Cik
3: nyana
1: kiban orangnya Mak Cik.
3: Alhamdulillah syukur alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah tema lagi hi hat bak apa tu.
3: Balik bak sebab WC aku pulang aja.
1: Balik apa?
3: Jat WC tak nanti.
1: Oh jat WC. Oh menang.
3: Kau karut juga. Perutnya cabut-cabut. Alhamdulillah. Kata tahu. Aju-aju.
1: Ya, yang kenyat. Makciknya kalau makcik bubut tu radio.
3: Dia tadi.
1: Karena main baju.
3: Macip-cip tak tu.
1: Macip-cip tak.
3: Masuk ulang je dengan suara dia macam ni.
1: Nyok ke makcip bubuk lah.
3: Makcip pun hahan ganggu mak dia kan yang tanya dia pun.
1: Makcik.
3: Tuan.
1: Makcik tak tapi apa?
3: Alhamdulillah sehat bersahat. Manju banyak tahu sehat. Cik manju dong.
1: Amin. Ya Allah.
3: Tanya besar yang salah jati belum maklut manjunya.
1: Ya, yang kenyan. Kak, kenduri maklut di kampung makcik apa jalan makcik?
3: Ya, pertama biasa bunda maklut kan hai.
1: Oh, maklaki ya?
3: Ya, lah bak. Dan tu kerawat buat kampung dia di Perancis pun juga di luar rumah ya.
1: Cepat? Dan apa?
3: Ah, boleh jalan di rumah di tahu undangan tak? Bantap Pak Masih, dia boleh jalan dua lapik.
1: Oh, menang.
3: Betul kena nak naik kan wei lah.
1: Heeh. Buat maklum akhir mandu mah.
3: Ramai-ramai buat naik itu undangan tu.
1: Iya.
3: Macam labuh-labuh buat tambah hijau labuh tak labuh api tu kita eh sama. Oh dia. Ya. Tahu awak kampung balik bapak cik. Ni bom dan nak ajur nak enak elok kita puang lah nah.
1: Ya.
3: Ya. Alamak sama dan ku tak tengku.
1: Iya makcik. Makciknya urunya tentang rasa bosan makcik. Natom bosan ro ne?
3: Ne bosan, ne bosan dulu. Kayu aja dulu. Eh si ayak pulih kan ada dia si ayak. Nah. Nah, lagi tu ngajak mengemabut itu ya, ngajak mau ajak jam berapa boleh biji hilir ya. Ni hadiah aduh boleh.
1: Ini tak ada
3: pun. Tak ada hadiah.
1: Oh, nah. Pokok jangan jauh lah makcik lah.
3: Macam mana boleh?
1: 68. 68. Oh, dari...
3: Habis sinar lah.
1: Dari zaman tak lah. Kan radio.
3: Pada ugli saya buat nakal yang dengar itu pergi berkebat RI petang lain kan. Ada mikrofon yang ni terbuh lah.
1: Hana terbuh lah. Rajin punya program awal. Nanti ingat mak cik.
3: Macam dia cakap hari ini dah boleh menjemput lagu macam ke macam ni ni tak ada buat terus satu lah.
1: Oh, ya ya. Awak hanya proper lah, mak.
3: Selama hentang aja lebih.
1: Iya, makcik. Makcik, berarti menyeka bosan dengar radio, makcik ya? Eh, hati-hati minyak kabosan tak nak?
3: Minyak kuih, minyak kuih yang mudah tu. Duk apa ada kaya, baju ni yang duk.
1: Baju rujak-rujak lah.
3: Haa, baju rujak mati yang macam semula lah. Duk kecil dengan rumah dia. Memang tu belum beli rumah dia dengan paduk raya ada.
1: Dona, dona mengenal ke?
3: Haa, buat program tu. Mungkin aku kena orang tu. Ni, nanya aku ni akan suruh tu lah. Haa, nampak penyiar lah. Mak lepas pulang yang nesan yang ngoyak itu jalan lu kenal.
1: Ya Allah.
3: Nak minta lagu menjemput nanti ya. Ya. Kalau masih minta, kalau tak pasal anda minta udah.
1: Bungong jempa, bungong jempanya kam rumpoknya bah?
3: Ya. Kalau semoga sehat sama iman. Terima kasih banyak untuk rumah dan sama iman.
1: Amin ya Allah.
3: Aduh, kata-kata mana tu, cik adun. Adun di rentang
1: lah. Ya, di rentang.
3: Okey, yang langgirnya boleh sapri, boleh.
1: Gak jangan kerja bak kebun sawit, cik? Bak kebun sawit, cik?
3: Yang ke daluan pun orang kata mau guna langganan cik mak, muka-muka bulu kecil kot yang untuk berlaris manis.
1: Ya, amin.
3: Cik masih cik ni di pernah cok beli cak beli tolong hamil mamu nak reti dan mana mana apa
1: terima kasih mak cik bagaimana boleh mak cik cucu mak cik ba.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak cik dari Lam Ara Warihlon ya. Dah dengar lagu yang gelak le adu nilai buno. Nah, Army Yusuf Sajan Izak Lamno ya, kan lagu Anak Desa.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: Wanan ke warilan kali tahadirkan dua buah lagu yang kegelak kali adun dari rentangan makcik di lam arah buno makcik yang laki cucu agaknya ya yang dengan dalam keadaan kurang sehat. Semoga bagah pulih ke cucu makcik. Dan tak sambung lo acara sirabuh warilan yang kagepreh bak nemboi 886 dah sampai le. Halo, assalamualaikum warilan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Bang Basri.
1: Ya betul Nurul.
0: Gimana Bang Basri uronyo?
1: Biasa si Nurul sehat walafiat Nurul gimana sinan?
0: Taban cik lagi rona.
1: Nampaknya ambu sehat. Tapi dia memandum dengar.
0: Amin ya Allah. Tinggal di rumah Bang Basri?
1: Ya tinggal di rumah. Kena kudut engkau dengan keluhu tadi.
0: Ke apa? Engkau roboh?
1: Engkau
0: keluh nak rakyat. Oh, keluh. Nurul dengar je pun. Keroboh. Nurul fikir apa? Pakang keroboh engkau. Nak pergi. Ni ingat ke mama.
1: Ke nana. Engkau langkau kak kecoh kak wendam baik. Mereh tak boleh ya.
0: Menan. Ya. Okay, Bang Basri. Nyoronyo tentang rasa bosan, Bang Basri. Rasa suntuk. Nak tahu deka rasa suntuk bak drone, Bang Basri?
1: Bosan mana, Nurulnya. Bosan bagi Bang Basri, kan? Yang terima urim yang tak pegah lagi tengok tengok apa-apa kat ibaratnya bau salung.
0: Oh benar.
1: Yang mungkin tak pegah. Mungkin contoh long Hana yang yang Hana tapi hai pati tapi bau salung pun tengok. Memang betul-betul Hana tengok kan. Tapi ibu dah lah macam yang yang bau salung pun tengok. Buat dia bingung tu. Memang betul. Begitu kenyataan Hana memang. Tapi saya dengar, saya percaya nama tu je. Ini tak berasa tentuk kau bosan. Tak kan cok kawih, tak apa, ya kemawih tu.
0: Ya kemawih, ya.
1: Ya kemawih tu. Yang paling hobi

0: Kalinya bulu di John.
1: Bulus. Bilis bulus.
0: Bulut, oh, bulut, bulut.
1: Bulut.
0: Ha.
1: Oh, bulut basah.
0: Terima kasih, Li. Bayang gunan.
1: Oh, nan.
0: Hana. Yang nyu beda pai dan na yu mun dia tu ada dua tu mam tu orang.
1: Oh, nan. Gak dak yu mah.
0: Gak dak yu Li, man nyu rin gala ki. Eh, bagi ungunan, bilung hana gala.
1: Oh, ya ya ya. Oke, okay, Mama ya, Sri. Siap, Mama Sri. Menyoka bosan berarti akan mawe, Mama Sri, ya?
0: Menyoka... Aku mawe, gak berat bosan.
1: Menyoka aduh, Mama Sri, buat tempat ke mawe berarti dengan bosan. Ya kan?
0: Tenang pikirannya lu gak akung ke mawe, yang cukup tenang pikiran lu.
1: Oh, ya, ya, ya.
0: Dua dia dalam plastik, tabuh plastik kopi, yang malam lagi, kan? Rukuk, guna tabuh muka. Yang kuih anak bayar hari ini kalian.
1: Anak bayar
0: kuih. Anak bayar kuih. Kena damak kuih. Dalam dia kuih kan guna pipet tiket silangan dengan dahulu. Baik damak-mak mende ya. Baik buklu. Baik buklu.
1: Oh mana.
0: Dahulu dia dua orang. Dahulu dia dua orang.
1: Siap Mama Basri. Kabereh Mama Basri. Lagu berlagu Nurul Putra Geron.
0: Junaida dipilih Sabah Nurul yang good.
1: Junaida man kagak puno.
0: Oh kak. Marlina Umar man.
1: Marlina Umar judul sih.
0: Si pilih itu aja kita buat.
1: Marlina Umar. Nya Marlina Umar yang na Bahtera Cinta Derita Hati Dua Cinta Gadoh War Gadoh Warna Ngahancur Harapan. Nasi jaluk asmara. Derita
0: Hati mentang bohong.
1: Derita Hati. Ah, okay, siap. Nya akan merumpok be. Salim salim silakan.
0: Salim pun kudros. Kudros okay. Itu bahasa saya tapi nurul, mudah rezeki nurul.
1: Amin.
0: Alanya, ayo cua tuan cin, alanya macik di Lamara, alanya Amir Mahmud, alanya Kak Inang, Kak Eli, Kak Nur di Pulau Aceh, alanya Sodom. Sodom, Kayati di Kuraya, Malayan, Nina di Kecil, Malayan, Jekni, Rahmi, Nicebli, Yana Lambaru, Lai, Mamandu, Mayu.
1: Okey, siap. Makasih, Mama Sriba.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Basri dari Kuta Sigli, Warehlon. Dilikut Bang Basri, kagak pereh, Bapak Putri Johan, Limang. Halo, Assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nur sayang.
1: Kak Nur.
2: Dan.
1: Gimana Nurnya Kak Nur?
2: Alhamdulillah, bajer kayak lagi Dek Nurul.
1: Oh, alhamdulillah. Nau jadi pulau Kak Nur.
2: Dek Nurul karena angin-angin sepoi-sepoi Rojo.
1: Angin sepoi-sepoi, masyaallah. Mangat dah santai ya.
2: Ana santai di nerela rumah,
1: ana santai. Menyela rumah panen ana santai ya.
2: Rumah ana kerja awam kan. Itu yang mungkin nak kerja.
1: Pepe yang mungkin dah bubuk kan.
2: Ya santai kan di kerja di Nurul. Ya santai.
1: Oh, menggolalih lah mah.
2: Ya menggolalih macam dalam kerja.
1: Oh iya iya. Semoga bagah leh Kak Nur ba.
2: Boleh bosan kenyan.
1: Paling bosan karena ana leh-leh kerja.
2: Ya, kena ada boleh bosan yang ada kerja di santai di Nurul. Kalau kerja baru santai. Yang mana mesti long kan bosan long kerja di sana dulu yang bosan di Nurul. Mesti ni kan bosan nak elu bikin kan lebih baik ada. Kan tu wah buat buat long tanya. Long kan long lebih ada kan kak kalau boleh boleh orang tu di Nurul.
1: Benar. Pokok je istirahat ile ya Kak Nora.
2: Istirahat ile mesti nyoh nyoh dalam bubuk dalam selesai kan macam dengar tabutnya.
1: Ya ya ya.
2: Lagu Kak Nora Malon.
1: Siap Kak Nur. Lagu pelagu Nora Putra Kerana.
2: Fatima Amir Wajah Menggoda.
1: Fatima Amir Wajah Menggoda. Nora Ile ber. Salam salam ke sahabat Nur.
2: Assalamualaikum, Pedro Gede Nurul, semoga Gede Nurul tak kabe, berkah umur, berkah dan suci, dalam iman dunia akhirat keluarga. Akhirnya kita ini, kita cur, akhirnya yang baru, Kak Ibu Daria, Kak Erna, Kak Kiana, Cik Mak, Cik Adun, akhirnya Bang Adi, Bang Al, akhirnya Bang Basiri, Kemuksal. Alinyan ke madu-madu maju di Nuremberg.
1: Good. Terima kasih.
2: Kalau udah selesai.

0: Gak-gak dengan Kak Nur. Bagaimana dia buat
1: hari ini ada rata ke Kak Cik Nur Malik dengan keluarga apa sihat lebih kan?
0: Good, insyaAllah. Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur dari Pulau Aceh, warihlun ya. Tak dengar lagu yang gelak ke Lebang Basri, Lebu Nona dari Tahate, Sajan Marlina Umar.

0: Putri dari Kota Sigling dan Kak Nur dari Pulau Aceh. Semoga kamu bahagia. Tatambung lama cara sih roboh. Nah warih gedanya yang kagak preh bak 886. Halo, assalamualaikum warih lon.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi sayang. Sehat, Kak Yana.
0: Sehat, alhamdulillah. Kak Yana gimana? Nah,
1: melumpo lidah merua.
0: Lidah merua gawat tak, eh? Hayut buat tak,
1: lumpa-lumpa kadang-kadang
0: macam berubah. Jangan-jangan beklam betul ke Hana agak dengar Nurul eh. Kebegal lemak nawawon macut.
1: Mati ngang kadang.
0: Karena lidah merua.
1: Pe wajib pe mak nanti tanya buat mama le. Nah, nanti ke merubah merubah mak.
0: Tak ngeri berua baru.
1: Baru tahu gimana.
0: Astagfirullah, ada terbayang.
1: Aduh, kita dah ngepegang kan, dah nyonya nak kengkem, mas. Dari budak biasa dah nyonya nak kengkem, berat-berat tak, pingko-pingko, mas.
0: Tiba-tiba duit berubah.
1: Saya kata kem, pingko-pingko, mas. Gara-gara lidah mertua.
0: Alah panai api bayi tebi nan alah dari langlinya. Maka jika lagi begah menyojak-jak laut kan begah kan. Gayu gerehem bacu. Mana tak gerehem. Kan
1: waktu ajak ke dan ke prospek agak perasaan ke bacu kena waktu mak tanggoi ya PR kan ada iro.
0: Sampai gerehem man.
1: Itu
0: sindrom ah. Heeh, sindrom. Alah hai Kayana. Nama enggak dengar betul am?
1: Oh, Siba dengar.
0: Hek dah dah.
1: Ada nak lupa nak tak dengar.
0: Karena orang lain dengar mendung. Kak Yana. Menya ka bosan ronuh pun begat Kak Yana. Pakan dekat bosan.
1: Repressing dekat bosan terkadang le faktor di Nurul. Tidak yang harus tentang pekerjaan rumah untuk ibu-ibu rumah tangga kan. Terkadang tingkat dah dengar bak radio dah dengar laki lagu bula-bula lagu sesat
0: ya. Bosan je dah.
1: Bosan je dah dengar kan. Dah buat dia tu radio rubik luar ke dia. Jadi bosannya terkadang nak tingkat tinggi, nak tingkat rendah. Namanya lagi lelah ngebosannya kan bakyuk tahu di kan harus istirahat sejenak ile kan. Mangga utak adanya kembali fresh dan yeah. Jadi lagi tanya paju lagi anak mik kena si ban tadi ibunya nya jung ton ni pun ai paju long. Ban ni ada pengap lah bah dah jepe dei dok di ule kan. Dan maji bosan dengan rasanya nya naju maka kita nak pecahnya anak mik lebih variasi makanan eh. Baik di bosan men terkadang dengan ta pupuk-pupuk yang memang yang butnya apa dah pupuk salah aja tu Nurul. Lagi Kak Yana mesti terima jahitan ban cop salah aja tu di mesin pi imulah aja tu. Kan pada mati aja ni nak wei aja gitu. Karena bosan dengan ada lukeh-lukehnya, lukeh-lukehnya nak jadi ngan cita lukeh-lukeh dalam riro nyanyi-nyanyi aja tu nah.
0: Yang kenyan. Hana variasi ya lagi Kak Yana bagaimana?
1: Lagi mesti uru mekat hana lagu-lagu geduk tahu ngan pane eh Nurul.
0: Bosan cik dah.
1: Bosan cik terpaksa kan pupu pula en kan. Abe wat tak duk enam pu dah lagi uru sakit tu bar bo sakit tu di rumah. La rumah atau pulang kama gaduh ngan ubat ngan bulumi ya na jaju.
0: Bosan cik dah. Makaji payah ada bau-bau dua.
1: Dah bahan di makaji kan bosan kan. Jadi bervariasi karena menyatanya orang tegak kan kita tu biar luar si ay, interaksi dengan daya menggosip senang kan
0: home nurah naru. Pokoknya menyuka bahagia gosip nurah jak julikut. Nurah naru.
1: Terkadang kan danya ingin refreshing bantai tubik awaknya tengah cerita tengah himgibah danya perlu refreshing. Iban cerita yang terkadang Cik Rosa tu tak dah dengar tu ha ha ha ha kan. Gop jangan opan lah salah-salah tak nyum kuman makaji weh juga dia minta hola en makaji lagi kak Ena punya kebosan Jangan ajak batu tetangga-tetangga. Ajak aja luar ke deh. Cuci-cuci mata. Putus jak Pak Nurul. Kenan jak ha-ha-hi-hi. Yang goreng-gorengan. Yang rujak-rujak. Mana kan? Ataupun jak ulat. Oh, dia baron. Yang ha-ha-hi-hi. Berha-berhi-hi. Kak, boleh bosan. Wah, rumah kak. Fresh lah.
0: Kahek dia mah ada. Eh, malam eh. Eh, malam tinggal kak fresh ya kak ya.
1: Jadi ni kerana utak tak tanya naju lagi tanya ber dan gosok kan. Yang kedap kan kan ber lah yang gosok. Yang kan ber sebenarnya saya bosan dah gosokannya naju aju. Baru dan gosok dua orang kemudian dan gosok tu termusuk gosok lah. Kan? Jadi saya bosan pekerjaannya maka dia tak duit dia. Mungkin saya dengar radio ataupun taduknya. Bosan rendah kan. Karena bosan tingkat tinggi lagi puno kan. Dia kerjakan tu ketiknya nyana dia mencon-con. Maka dia Sabtu Minggu kan ngeduk di rumah kerja refleksi dengan keluarga. Nggak ada bosan atau tinil sampai Jumatnya kan.
0: Ya, nyangkanya.
1: Itu punya bosan kan. Hek kan memang hana je. Oh beda cuman perkataan di menteng kan. Menyahek tanya kan tenaga kabeh. Menyebosan kan fikiran tanya yang sumpah ke. Sementara tenaga adanya tengah duk tak bubut tapi dia bosan. Tapi hanya heknya tanya hak ada bubut leh. Harus tak piuh sama-sama piuh lah berarti.
0: Sama-sama piuh dari pekerjaan yang tengah.
1: Sama-sama piuh yang sabar untuk menambah tenaga lah. Yang sabar untuk refreshing otak kan.
0: Betul-betul. Kira-kira yang lah. Okey, siap Kak Yana, Kak Bereh. Lagu pelagu Nurul Putra Geron.
1: Ulangnya kan Jak wisata.
0: Jak wisata.
1: Tak jantar. Rasa dengan cewek yang apa? Oh ya betul ke dia dengan apa?
0: Jak holiday kan?
1: Oh ya betul.
0: Ayo Amanda.
1: Betul. Ya wisata
0: pula
1: wisata
0: atau kau ragam kan? Yang cewek tempat Kak Yana begahlahnya kan?
1: Macam Kak Yana nak tepuk judul takut salah karena tinggal menjejak wisata ragam kena you winam. Tapi ketahuan aja holiday kan? Salam pun kenara. Semoga sehat babe. Berkah umur berkah rezeki. Nak tajak holiday lah untuk pajan-pajan. Terkadang menyetah holiday buat tempat sok-sok nanti buat tempat pada dekat ni sajak mesti peluh ke pun sanci.
0: Buat sanci.
1: Pemandangan itu terus tak kan. Yeah, jadi kan betul. Otak kan perlu pemandangan yang baru benar kan ataupun badan ingin yang totong ngai lah mengada ceplak-cepluk cuba i kan.
0: Ya. Yeah. Lah memang
1: mana ceplak-cepluk mana padu bercok meter dari i bukan dah grup deh.
0: Amjak ceplok kan ni ceplok dah yang ada lebat tekarang.
1: Sangku. Kecuali dak jarang dah tak minta kau dengan orang baru menjapi-japi kan deh le kiwat kan.
0: Ni kan.
1: Nak cerita.
0: Tak melanguan je gaya batu yang tak je. Kak lah ya pupu yang je mentang.
1: Grup lagi pluk pluk
0: macam dia ada. Ada hujan ada leh. Tu di rumah leh acok leh tim sar. Eh?
1: Dia yang dulu waktu gelombang-gelombang udara. Gubluk-gubluk orang dalam. Aduh. Selainnya ke pasti baru mendung menjak baru kahit selamat beristirahat. Yang pasti jemur-jemur selamat jemur-jemur lagi. Semoga mudah rezekinya. Amin. Berkah rezekinya kan menan.
0: Amin ya Allah.
1: Selainnya ke Nurul Sid baru. Terima kasih dah mau ikut.
0: Sama-sama.
1: Selainnya ke yang kata menggunakan Sid mendung-mendung ke tengah Sid. Ke Pak
0: di piang
1: kan
0: tu ke? Di piang? Pak Jaafar.
1: Pak Jaafar sampai tu kan. Pak Jaafar si teman-teman
0: kita apa? Enggak, terima kasih Kak Yana. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana dari Lambaru Warihlon. Dilikut Kak Yana kak gepreh Bapak di Jono 55. Halo, Assalamualaikum Warihlon. Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Pak Budi Johan 55. Ya, Hana Lestu ke? Mungkin gak keterana. Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hana letu, Hana masalah. Untuk wari-wari yang lain yang genek bergabung, silahkan red 2 buah 6 buah 0 6 5 1 7 0 5 5 0 8 3 6 7. Leblah 8 8 6. Dua buah mantan kosong ya. Kak Yana taknya gelake lagu dari Ayu Amanda Holiday ya. Mungkin punya tajak Holiday tiga ke jit-jit untuk dapat pulih rasa bosan ya. Tapi nah lado-lado urung memang bagai dekat rasa bosan ya. Pula menyebut atas set-set menan ya. Lado urung walaupun atas set-set karena mungkin bahagia bak gebubut, hana bosan-bosan ya. Nyan kenyan lagian ya, beda-beda urung, beda-beda kebiasaan, beda-beda tingkat kebosanan jih, beda-beda bagah truh jih ya Tuhan ya. Untuk wari-wari yang lain yang kena bergabung, kena sampaikan dekat rasa bosan biasa, jangan sampaikan rat 2 buah 6 buah yang sabi-sabi Nurul sebut-sebutkan ya. Kadang nak wari-wari yang lain yang kena bergabung tapi nomor si Nurul bagah tak dibaca. Hana jit tak ketik ya. Jit Nurul sebutkan ulang bahawa saja nomor yang jit hubungi 0 6 5 7 0 5 5 0 8 3 6 7 8 8 6. Mungkin jenis rekam ya. Karena menyamantang mehi bagah ya. Jadi wari-wari yang kak bergabung Buno Pihka nah karame ya tenteji ya dari Buno Bengah sebab dah buka acara Sirebo. Nah wate untuk dah hadirkan acara Sirebo sampo anpo 12 berarti sisa 10 minit tu ya. Jadi nah mungkin dua buah sesi itu ya. Sabah nya sesinya linya sesi ke dua buah sesi itu betul-betul. Lebo sesi itu dengan sesi yang tengah tak hadirkannya ya. Dan ware-ware tak dengar lagu Ilham Han tak Holiday Ilai Sajan Ayu Amanda dang-dang na ware-ware nak ketok-toknya. Jadi langsung tak sambut Ilai ya ware katanya ya tengah lom tak Holiday. Halo Assalamualaikum ware lon 4886.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah Pak Amri Kuta Malaka.
2: Betul.
0: Betul. Tengok apa Pak Amri?
2: Tengok
0: penjaga atau giban?
2: Jaga kawai.
0: Jaga kawai. Man itamong
2: dulu.
0: Giban?
2: Kau udara tuundak.
0: Tuundak orangnya mah. Fisik sampai tu umnya lawiknya ya Pak Amri ya.
2: Mak Indonesia bukan udara terpenuh dari Aceh besar.
0: Dari Aceh besar. Tak tu katanya aku. Bapak lain mungkin nak ujian macam nak menyebab tanya si anak ujian nak.
2: Dan ujian aku ibu apa tu? Udara terpenuh di Indonesia Aceh besar. Baru undang di Bandar Aceh berat Aceh besar Leplona
0: mah Matauro di Roring Saboh Matauro Aceh besar. Dia benar tu umah. Pak Amri
2: urun jamaah dia ada dalam tu tu.
0: Menya jamaah en lah Pak Amri. Tu bade nya ja nya urang na elalat pada pagi ke nya. Nya elalat pada pagi hana mutu bade pi ja.
2: Kau kaya faktor nanti faktor kawasan di rumah orang.
0: Iya mungkin ya.
2: Orang bahas studio di kawasan.
0: Sebetulnya kau bosan, cik galak aja. Ada anak bosan bijak tapi ya. Rame Pak Amri walaupun tu'um kan yang kenyan orang yang minta suasana ya padahal tajak kan lalam gle gede kadang lam jioh deh buat tajak kan tapi
2: amat ramanya anak
0: amat ramanya nak tahu Pak Amri daerah kan
2: lewat-lewat
0: nah man jamun Pak Amri atau pajan nan aja ban-ban ya Oh, mudah-mudah. Uroje kan hana gepegat lagi tempat-tempat wisata menan kan lo?
2: Uroje hana.
0: Nyaino kagak gepegat Pak Amri. Uroje
2: ada dia ada dia ada kok ulu.
0: Tak kok ulu. Nyaino ulu takut ke urang ieu urang hana yo leh tepe. Lampu ulu dah main. Pak Amri. Menyoran atau mitekan rasa bosan Pak Amri?
2: Bosan lah ni.
0: Apa sebab biasa bosan?
2: Kerja lah tu. Kerja-kerjanya nanti untuk kerja. mana kan bosan di bosan tapi hulera macam dah terhad dah ehelen dah leter dah di dekat tu sangat dah bosan.
0: Oh mana? Berarti ubat bosan lah.
2: Nah, tu malu malu kerja ambil demam pendek ni, lupa bagaimana bosan tapi ni lirik mampai dah.
0: Ya, apa sama tu? Tergantung apa nama orang tu. Alah, Pak Amri. Macam-macam. Tapi nyer Pak Amri. Menyelai dah mampeng lagi ada apa-apa eh? Tapi tergantung je. Menyelai lingkungan je. Lingkungan je pah. Lalu muka buat kerja kan. Cocok han cocok kan. Menyelai cocok. Alhamdulillah. Walaupun bacut kan. Tenang hati.
2: Mau kata hantar dah mampeng. Hantar muka makan. Pernah lah. Gua nyanci ke bosan je.
0: Oh iyalah. Nyanci ke hantar tak apa kan.
2: Ya, kalau sesuatu yang kebutuhan, tapi kalau apa yang mampu, tak mampu yang cilek lu, macam bagaimana bosan ni?
0: Ya, yang kena.
2: Tumanya kebutuhan mampu, tapi mampu tu nan, bagaimana bosan ni?
0: Ya, Pak Amri. Betul. Nya bosan biasa Ron pun bubut Pak Amri.
2: Kan aku punya kawasan ni alon kaku terhadai tak ehle.
0: Ehle berarti ya. Hana.
2: Tengok dia anda nak tengok mula mula mana dia jaga lagi kagak dia semua kawasan.
0: Oh ya ya ya siap.
2: Kita dia.
0: Gerd Pak Amri. Terima kasih.
2: Kau kena ampun lah yang nak dua dua kata kira ya.
0: Oh ya Hana Hana mejak jak MNN pi Hana tinggal dia. Hana hawali ya.
2: Eh, awal-awal, rumah aku kahino, kapal aku kiri kui.
0: Nya.
2: Nya perle, entar aku kapal aku buat lepu negara.
0: Kita bantu dia, tembak, nyan kan? Tiga gak kan? Walaupun anak kaim gebah. Halo, Pak Amri.
2: Halo, Re.
0: Tu Nurul, gada-gada, ha?
2: Anak tu kreban tu agak mange-mange menang lepoka.
0: Oh, nah, tak kemana? Tak lagi lagu tu. Takut.
2: Gos stabil tak ada you propo pekan le.
0: Gos stabil. Pajan lo man kejadian ji dari uronyan yang Pak Amri begahan.
2: Oh, dari uronyan kau maksudnya punya stabil 2% ane ada.
0: Pekan le, bapak nama salah le.
2: Itu propo lalu lagi arah.
0: Yang kenyan, nak ada doanya. Tak je.
2: Kau kena, kena sampai habis pegah apa. Pimpinan je, biar lepuh pimpinan je.
0: Ya, tak je Nurul sampaikan. Terima kasih info je, bah, Pak Amri, bah.
2: Gari.
0: Di daerah Kota Melaka, kan?
2: Ya, daerah Kota Melaka, tak pergi pula tu.
0: Okey, siap Pak Amri.
2: Ya, daerah kamu kan, karena pemancar penghubungan di Belanjaro, RRI, ya.
0: Yang kenyan, pada itu lah.
2: Lebih lagi, bah kamu daripada walai, ini orang malah lebih lagi, walai.
0: Yang kenyan, ruang lawan Pak Amri. Lupa-lupa masalah, kan?
2: Ya.
0: Pak Amri, ini lagu apa lagu, Nurput Tageron?
2: Lupa ada lagu Peh Parang dan apa?
0: Peh Parang? Tak jantau Peh Parang?
2: Lagu Peh Parang dari... Tum lagu... Nazar Shah Alam ni.
0: Nazar Shah Alam, Peh Parang. Cik Nurul Ulep lah?
2: Ya.
0: Salam-salam silakan Pak Amri Kesoh.
2: Dalam-dalam pontar ke drone le, semoga butuh tapi bu drone apa sah le kerana dia baru.
0: Jangan apa sama-sama Nurul hai, karena kegiatan macam-macam apa ke?
2: Dalam minggu ku berarti hekong kenal le kalau le elah le.
0: Minggu ku ya eh.
2: Cari abarat latar.
0: Ana, kau minggu ku kedanya na acaranya na jalan santai, BRRI.
2: Yeah. Kemudian salun ke tema. Karena mati lama reh wajah nak besar.
0: Iya.
2: Sampai dari lumut ya abi. Pulai kering. Di Korea. Dekat lumut.
0: Iya.
2: Baru kacau nak hadir di Kenapa?
0: Nasid. Alhamdulillah.
2: Man jan na pento te talen te kacu katre antan ka buka bali
0: nya nyangkenya
2: kada nya tutu untang
0: ada dengan ba iklan-iklan ah
2: ya makasih banyak are doro
0: siap sama-sama Pak Amri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri dari Kota Malaka. Dadengah holiday le sajan Ayu Amanda.

waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mamandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Kapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Dan kewarahan kali kita hadirkan lagu yang gelake oleh Kak Yana Buno Holiday dari Ayu Amanda dengan Pak Amri dari Kota Malaka gelake lagu Peh Parang taknyo ya dari Nazar Shah Alam duet dengan Ulfa Zila. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo acara sih reboh. Nah warah kita nyo yang kegepreh Mbak Nemboi 886. Halo, assalamualaikum warah lon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegetran rupanya ya. Patut ke nurul halu-halu hanasu. Bagi warah yang lain yang kena bergabung ke 886 mandang kosong yang kegepreh Bapak Putri Condol 55. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga desa alam jam ke mana?
1: Ya bi, gimana kabar urunya?
2: Gimana deh majonya?
1: Tema aja huronyo. Ah, tema huronyo tentang rasa suntuk, rasa bosan. Pun atau truk, Mbak Yahbi?
2: Gimana?
1: Rasa bosan atau suntuk, atau truk, Mbak Yahbi?
2: Nah, tapi lu menyebut suntuk ku dekong ayah juga di Bampung Kak Hayati.
1: Kamu nak?
2: Yang nak tegli yang kau nak habang tak ik tegli yang kau pekan kong ayah. Tak eju ti kena ti tiunan yang kena teglin, kena teglin. Mompok lemah yang sejarah zaman yang amak amak yang mana. Nah, lemah anak kaget lemah li kalau cuti. Nanti ni jangan mana.
1: Nah,
2: macam
1: baru nurul jak. Ya, iya marah banyak.
2: Bukan natang di hendang.
1: Menyodoh ji hanatrang pakiban tapi bongkahan gunung jahan de. Man.
2: Waktu gunungan, waktu gunungan ai. Jambut sejak merengi ya. Darinan. Ya, sejarah zaman main ke bantakan donan nak kon terhayar ramah ayar hiban zaman hibannya waktu dengan person silakan orang cik.
1: Terhakang orang cik ya.
2: Betul ni kon kon dogeng kon nyogi yang betul. Pasal ini kon pegah-pegah hantong eh.
1: Karena na nyanyi ya, na peninggalan ya.
2: Na sejarah.
1: Na sejarah haji, na. Nah, yang je tak mana ne?
2: Ah, ni mama yang. Tanya orang yang doa kau orang cik juga itu.
1: Ya, yang kenyang je ke batai dia kan?
2: Nanti kan. Oh, dia kata lah orang cik. Kau bagah lah kemah.
1: Ya.
2: Nanti dah wakanya dah wakar. Dah wakar dia duduk seorang mantan ni.
1: Ya, ya. Iya, betul-betul ya.
2: Mana rumah, nak pulung ke bawah, kena pegah, nak kena jauh ke mana.
1: Oh, berarti ya, Bik, kaya menjak kena?
2: Ini ada dia, ada dia buat jauh ke kena.
1: Yang tahu menjak biasa, ya, Bik? Keluarga, nggak mak Bik?
2: Mak Bik lah.
1: Kadang jangan rame-rame kemawi, kan rame sih awak kemawi, kan?
2: Ya, awak-awak nasi, jajak mendih ngohon dia, ya. Awak kemari ni nak ciban mentah air ke nak mentang masjid ciban nak mangat je
1: hayu tak menyayino ya habis man jaman hantong nurul je hana nurul tu ah kiban jaman kadang hayu dalam jaman hana pucit
2: hana air jaman mana hana air jaman karena inang kau lu tak mau rawat waktu pun di mentang lah
1: terjalah jurang-jurangnya
2: mana kau di publik kau di tuget ada padu wisata-wisata mana nah.
1: Menyawai hana pembatas hana tepu mana nah.
2: Awal-awal hana awal-awal mana nah. Boleh-boleh orang tersenguk kenan awak macam tu gini awak tu. Kulam kulam nak hendu mah.
1: Ya.
2: Toto nak bawa kak cut hari tu nasi ang.
1: Nasi baru.
2: Apa mati kau bapa api lah.
1: Anak itu mahu enggak nyandel pun.
2: Oh, anak mahu.
1: Anak carong si, kamu awak penyiar tu berdaya anak carong mahu nyandel pun. Awak ron yang carong.
2: Padok, anak bapa padok. Dia hamil meh.
1: Tapi ya, awak lagi Kak Yana baru nak gedamong Kak Ayati je sik gedamong.
2: Kau hai awai padok orang ada go ni gedamong nama.
1: Yang kena awai dah monggo ya. Ya bit. Berarti menyekai teka bosan, kai teka rasa suntuk ya mo en gede ya.
2: Ya mo en leta, jadi dia bersih dan maglah rambat pikiran banyak kena.
1: Ya, yang kena.
2: Mereka tadi buat dia genya dia buka hangit apa kita pulih.
1: Tuntuk dia. Lagi hana deploh je ulai mana na. Dia kata tuntuk kan.
2: Pergi oi nak banyak. Ya rumah. Ma abang gedu ihan gonya pingan cepi kena nyara datot order buat mah besar.
1: Neng genya. Nyohana ne bali ro ne kakeh. Tak bosan mak bit. Maka cuba kayu-kayu nama refreshing bah.
2: Yeah.
1: Okay, Abid, lagu pun lagu nur buta geran.
2: Lagu boleh lebah onyu. Lagu amat ramanya di lebah.
1: Amat ramanya dari soalnya.
2: Nah, lagu buat nampaknya nampak nampak soli dua.
1: Amat ramanya. Nah, judul sih nyok amat ramanya.
2: Tuh, judul sih nyok pula ini si cok ini ada apa? Nyohana, kakak apa kena lah ada ini dengan kena
1: putra ada ini. Berlagu.
2: Lagu gunung manjang ada di dalam nyoknya pun lagu.
1: Gunung Rote, Cicinur. Oh, katrep lah tro guru teh mengaji kedua. Yang kejejak ama en guru teh digege lagak tit ide kan?
2: Nah, nam ya ojek kan lebih nan ya ada jejak gede tu gede yang kon nak nan. Main di gogo tu di lamno tu gede labu ha.
1: Yang kanya. Kakak Im nak buka gede Korea ya. Yang kenya. Ya habisnya kau berompok lagu Gunung Gurute dari Cici Nur. Nah, talim ya habis ke tau?
2: Talim ke Nur Roci, selama yang namanya kira di Nur Balai Woba, sejarah amat-amat yang baru.
1: Ya, yang kenya.
2: Terima iman.
1: Amin, ya Allah. Terima kasih.
2: Kepa Amri di Kota Melaka, serdangan Ibu Herawati. Cikmat mana Bang Rosli Kak Hayati di Korea Bung tak baru ya nak pergi hubung nak nak kepok yang baikin ke tanah awak.
1: Oh, lepas jai kepok tak bumpang
2: jarang ambil bawa ke pegang-pegang mentau kan yang orangnya dari dia bungunya kepok yang baikin ya dalam dong Pak Satari dia jaya Pak Satiri bukan saya pegang abang anak pengen boleh
1: nyanyi
2: lagi di nama terima kasih
1: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yahbit dari Ulekaring diliket Yahbit nawari ketanyo kage dokter nombor 86. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Halo,
3: assalamualaikum.
1: Oh, nah cik dolah lagu.
3: Oh, mantan tinggal.
1: Tinggal lah cik dolah.
3: Okay, nak sehat baju no.
1: Oh, alhamdulillah kan sehat baju. Hana berat le lagi uronya na.
3: Yang kalau dari tempat kerja baju ubat tu. No.
1: Baju ubat. Nya lagi nak sukra kru putuan.
3: Hana biasa untuk rumah.
1: Oh, benar. Iya.
3: Awak inong samping ini.
1: Salam ke ibu apa? Ke ibu negara.
3: Naya hanji jiu lon lon ke hanji jiu yang kaya.
1: Oh duh ya Allah, nyang ke ubat rasa bosan ne.
3: Lon hana nyobos sama-sama hana li belon.
1: Hana li ya.
3: Karena ubat. Kagak dok macam mun bosan bakon nak ndai anu tabo yang ne.
1: Nah.
3: Ayo anu tabo di ro la jak tero. Tabo mo maknya dan mak ya. Tak pegah apa mak ya kau menurut ayo yang unci tak pegah apa kan oleh.
1: Ya betul.
3: Nyong-nyong kan dah bergabar je, dah berkengke.
1: Yang mau rujik. Yang
3: cik tak dah bergabar. Hana mengat kan boleh.
1: Yang kenyan.
3: Nyong-nyong kan cipat lah. Amin. Menyutai o jenung kan pun bosan andai. Lung jamun nyambut juga bosan jenung kan ngolu.
1: Nah, tegah lom
3: mereka. Mana cara jen fikir lah.
1: Ya, yang kenyan.
3: Ya.
1: Menyati tro si bosan kada nyo anak tiro pulang. Ana tiro
3: juga ada le pengkon ti nyo tiro.
1: Nya, mak kangen ayah kan? Kagak dulu kan
3: anak mungkin
1: tak ganggu ya, kan.
3: Pati anak lima ya lawan kau ini.
1: Oh, nah, ya. nyok kanangan sehidup semati no kan ah.
3: Ya, boleh ngan dia jaga awak inang ya kalau duduk dah ke. Kalau pakai wewe, bagian ni hubik bosan kan di rumah lah.
1: Ya, yang kenyan. Oh, orang nasi elah lah pada Pak Aki ya. Sabar lagi Nurul lah. Gelak je lah.
3: Nyojak si orang doang lah.
1: Oh, benar. Ya,
3: nak tinggal lah cari ni. Kira ya belum kau dia lupa. Ya belum boleh lah baru je.
1: Ya.
3: Saya lah cari ni boleh kan.
1: Yang kenyan.
3: Macam terjaga orang inang bebasan di rumah. Mm-mm. Terjaga pun sehat tapi macam ada orang sakit mungkin eh, orang inang sehat dah cukup dah.
1: Ya, yeah. Luar biasa memang ya.
3: Saya ada.
1: Okay, siap Cik Dola. Semoga tak tapi memandu mawak ron pun. Mandu
3: yeah.
1: Alanya sosok yang nainan kan ya, keluarga memandu.
3: Ya, yeah, like.
1: Cik Dola, menye lagu apa lagu dah keran?
3: Banyak-banyak lagu yang lucu-lucu macam lagu Yusran Yus tentang nak.
1: Yusran Yus berjudul?
3: Ya nak, polo-polo je. Siti Mas Ada, Siti Mas Ada je.
1: Yusran Yus polo-polo. Acik Norok Ula apa?
3: Ya. Yeah.
1: Anda mengenang tak ke lagu kan?
3: Belum tak lah. Lagu yang lucu-lucu. Budi kem dalam lagu pun lah.
1: Lagu menang. Gat. Ya, kamar rumput apa?
3: Ya.
1: Salam-salam ke so, Cik Dola?
3: Kirim salam ke ayang dia mentong.
1: Menang.
3: Hanya dia kirim ke orang lain tu. Kak jenung kan, kak bosan kan.
1: Oh, ya, ya, ya. Siap, siap, siap.
3: Ke ayang dia mentong baik dua. Ini kecil Nurul. Oh, ke adik Nurul dalam doa bersehat tapi.
1: Amin, ya Allah. Terima kasih, Cik Dola. Apa?
3: Ya. Okey, kaji nama adik tahu.
1: Okey, siap. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Dolah sajan buah hati katnya ya. Dari Ulek Karing. Tengah gewo teat Cik Dolah dari tempat kerja. Gaya istirahat, gaya ubat dia ya. Ubat nak di rumah tebak ya. Bunopih na Yahbit dari Ulek Karing. Semoga Yahbit pih bumbahagia sajan makbit ya. Warih lontar. Dengar ileh dua buah lagu untuk baru tatuk acara Sireboh atau tatuk Juino. Karena wate kapal tiblah lewat 50 leh. Mungkin je dah terima si drotuk penelpon ileh ya. Segolong tatuk acara Sireboh dan taputa lagu. Untuk warih-warih yang kena bergabung, silakan red dua buah nemboi 0605-47-055-08 tiblah 67 leh belah 886. Oh, nak damang red WA sabuh ya. Kirim pesan. Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyengen Bang Mukhtar. Bang Mukhtar, pendatang baru, pendengar setia si Reboh di Waila Melabuh Aceh Barat. Oh, salam uturi Bang Mukhtar. Bang Mukhtar beh. Nada mengerat telefon tiga ke Bang Mukhtar. Ubat bosan Jino dengan acara si Reboh. Menyeka bosan kira-kira paken nyan Bang Mukhtar menya menurut Ron. Bosan nyan pe karena buat lagi kepegah buno lado buat nah, habis-habis atas-sat ya. Atau mungkin nak buat menggento-gento. Tapi ya.

pun right, dua buah nombor 0651705 je. Dan nombor yang drone kirim WA nya pijet ya, tapi baik nak telefon rot WA, nak telefon rot nomor, karena menye WA hanjit kamu angkat menan ya warih lon ya. Dan warih-warih yang tengah mendengar cita lagu yang kelake le Bang Muhtar le bunuh lagu taknya kelake dari Said Azmi Teku Umar. Said Azmi Teku Umar cenoro le ba. Saidnya Said Azmi Teguh Umar. Okey, Bang Muhtar akan nurah hadirkan untuk teater lagu yang drone lake. Dan warih-warih di part mantang yang tengah depanto, semoga membahagia memandum untuk drone yang tengah lam aktivitas atau mungkin tengah di rumah ya. Menyai yang tengah lam aktivitas, pemantang buat yang tengah nepubut, pemantang kegiatan yang tengah ne kerjakan ya warih lon ya. Semoga berselesa dengan gerd. Semoga baik naik tekan rasa bosan. Ada naik tekan rasa bosan pi? Biasa je ne ne tamong lau acara sirboh menyena kesempatan ya warhelon ya menyajik keubat bosan rona. Atau mungkin menye yang lain-lain je cint lagi ne dengar lagu atau mungkin pepe yang je ne pubut ya warhelon ya. Karena macam-macam menye penyebab buat rasa bosan. Lagi tak pegah buno ya. Said Azmi yang gelake le Bang Muhtar dengan judul Teku Umarnya kan Nuro siapkan. Tiada Nuro tuk ile acara si reboh le taputan lagu yang gelake le Yahbit dari Ule Karing dengan baru taputan lagu Cik Dolah dengan Bang Muhtar. Yahbit buno gelake Cici Nur Gunung Guru Teh.

Demikian, Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlan yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.13 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Warihlan, untuk Anda yang saat ini sedang memantau, baik yang sudah dari tadi bersama kami atau mungkin yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan siaran kami dan juga informasi yang tentunya kami hadirkan untuk Anda ya. Wari-wari dimanapun berada yang saat ini sedang melakukan aktivitas, semoga aktivitasnya lancar apapun aktivitasnya ya. Semoga apapun yang Anda harapkan bisa tercapai dan semua yang Anda usahakan bisa memperoleh hasil yang memuaskan tentunya. Untuk wari-wari yang saat ini sedang di rumah, sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk keluarga tercinta, baik ibu rumah tangga, bapak-bapak, atau mungkin anak-anak yang ikut membantu, semoga semua selalu kompak ya, selalu berbahagia di rumah, semoga Allah memberkahi kehidupan keluarga kita semua ya. Dan untuk wari-wari yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, kami juga turut menyapa Anda, semoga perjalanan Anda hari ini menyenangkan dan selamat hingga sampai ke tujuan. Untuk wari-wari yang sedang beraktivitas di luar ruangan, tetap jaga kesehatan dan juga tentunya keselamatan Anda ya dimanapun berada. Dan untuk wari-wari yang saat ini mungkin sedang di warkop atau mungkin sedang bersantai bersama teman-teman, kerabat ya, semoga silaturahmi dapat terus terjalin dan apapun tugas yang Anda lakukan di tempat tersebut bisa berhasil ya, bisa hasilnya tentunya sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Wari-wari yang saat ini sedang memantau, masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan. Dan untuk kebersamaan kita hari ini hingga sampai ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda melalui siaran kami di 88,6 MHz, juga gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi streaming kami di RRI Digital.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Gak tahu.
0: Narkoba.
2: Gak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila.
2: Gak tahu.
1: Gak tahu, gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu, gak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Assalamualaikum, kamu beri salam. Gerakan mandum, Tuhan mendudang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
7: Yang halangan raya.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.40 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.44 menit waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.44 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Nurul Jumita yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda dari pagi tadi. Mohon pamit undur diri dari ruang indra dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini dan semoga kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang terintegrasi dengan MRT dan LRT Jabodetabek. Transjakarta juga mempercepat elektrifikasi armada dan saat ini telah mengoperasikan 500 bus listrik sebagian dari upaya mewujudkan transportasi publik rendah emisi.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerjasama dengan Korea Selatan untuk membuka peluang kerja bagi warga Gunung Kidul di sektor pertanian dan perikanan. Bupati Gunung Kidul Enda Subukti Kuntari Ningsih mengatakan kuota awal direncanakan 100 tenaga kerja, masing-masing 50 orang untuk sektor pertanian dan perikanan dengan masa kerja 8 bulan. Kerjasama tersebut dibahas dalam audiensi di rumah dinas Bupati Gunung Kidul pada hari Minggu kemarin. Pemerintah daerah akan menyiapkan pelatihan bahasa dan budaya Korea serta pendampingan sebelum pekerja diberangkatkan pada Maret atau April 2027 mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskil Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum

0: DPH LMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fadriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fadriah. Mohon maaf Kak Fadriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk suara yang lebih jelas. Iya.
1: Tes satu. Iya.
0: Oke, lebih ini baik. Gimana? Lebih baik, ya.
1: Oke. Halo deh. Noel dan juga pendengar program 4 di seluruh Indonesia dimanapun Cimandon pun berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
0: Iya, oke, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Oke, Kak Fadriah, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
1: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan Noel.
0: Cik Tuan dan Puan.
1: Iya, betul.
0: Oke, untuk Kak Fadriah sendiri maunya dipanggil apa nih?
1: Puan Jia aja.
0: Puan Jia ya. Oke, siap Puan Jia. Oke, Puan Jia, mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
1: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara era Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya Jia hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk berbicara soal.
0: Siap, yeah. Siap Puan Jia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu. Untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Puan Jia.
1: Oke, baik. Nah, tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada. Nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
0: Yeah,
1: baik. Betul. Kebetulan sekali ya, Datuk, panggilannya Datuk, betul ya, Datuk?
2: Betul,
1: ya.
2: Datuk Sri.
1: Baik, Datuk Sri, ya. Kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, ya. Bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Ya, ya. Wah, topik kita ini patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini patriotisme Melayu Riau maksudnya dalam hal apa ini Datuk?
2: Maksudnya dalam gini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan disebut 7 baris gitu. Bayangkan gitu. Sementara di sisi lain kita menengahkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini. Bukan saja dari segi bahasa, yaitu kita tidak bahasa, harta benda, tapi juga perjuangan fisik gitu. Dan kita malahan mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau ya, itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing. Ya, jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu. Dan sudah, dan kemudian itu terus bergulir dan dari sini sudah memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya. Nah, tapi itu soal biasa sebenarnya. Sebab gini, kenapa kita Melayu-Riau ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri. Jadi itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu. Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah, kalau sekarang, patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu makna Riau itu. Nah, sekatan pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka gitu. Jadi dia ketika kemaharjaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada dari itu. Nah, 1511 Melaka dijatuhkan oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara. Mm-hmm. Nah, kalau yang gini saya kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian asing mengatakan ada 4 kerajaan yang besar di Indonesia di Nusantara. Mm-hmm. Pertama misalnya Sriwijaya. Ingatnya Sriwijaya itu juga berpusat di Riau satu. Mm-hmm. Yang kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga kerajaan Demak. Mm-hmm. Yang keempat adalah Melaka. Nah, di Melaka itu 90 bahasa berada di pasar. Itu menurut orang teramat. Nah, suatu saat 1511 mereka kemudian diruntuhkan oleh Portugis. Mm-hmm. Ya. Nah, 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Jadi gini, Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud, setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Nah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai provinsi Riau. Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemerajaan kembali untuk menguasai itu ke Kampar gitu. Mm-hmm. Dan Riau gitu ya. Nah ini ketika 1511 Melaka datang Portugis, 1512 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis, dari apa ini pergi menyerang Portugis di Melaka. 1512 hanya beberapa bulan setelah Melaka datang Portugis. Nah itu pertama. Yang kedua tahun 1516 orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasinga II yang dipimpin oleh Narasinga II Raja Indragiri pergi menyerang Portugis di Melaka dan menang. Waktu itu kok Portugis kalah, tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan. Sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu kan. Di luar, jadi sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri. Narasinga II mundur, dia balik lagi dia Indragiri. Tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya di Indragiri.
1: Baik, Dato, berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya nasional di Indonesia khususnya gitu ya.
2: Nah, kemudian itu satu yang jadi mohon maaf dalam catatan sejarah nasional. Orang yang Portugis itu diserang tahun 1521. 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu disebut kita tidak menduduk itu salah bukan, tapi itu kenyataan. Kemudian Fatahillah menyerang 1521. Sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional. Saya katakan kami dari lembaga Riau mengatakan Pak Menteri kalau Bapak membuat itu ditulis dari daerah. Artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau. Sejarah nasional dari Jawa Barat. Sehingga dari daerah muncul. Sehingga banyak buku. Kita ini bangsa besar. Dan luas sekali tentu banyak buku. Itu baru dari segitu. Kita setiap abad itu berperang. Pada abad setelah habisnya. Coba lihat. Orang-orang kalau catatan kita peperangan patriotisme ini. Itu pada abad ke-19 banyak. Nah di Riau itu abad ke-17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara. Itu dia juga kalau Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu. Nah kemudian pada kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuan Kota Musai. Ingat Tuan Kota Musai dia berperang bukan hanya di Riau, Dan itu waktunya 19 tahun. Berperang dia di Sumatera, yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat. Kemudian juga dia masuk daerah dia namakan Sumatera Utara. Malahan terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat. Dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia, Indonesia itu kita kami ini kawan kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa gitu. Nah, terakhir ini saya itu Tuan Kutan Busai. Perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuan Kutan Busai. Tuan Kutan Busai kan itu. Nah, kemarin ini baru kemarin nih. Hari Ahad kemarin, minggu kemarin nih, saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah, kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Jadi Sumatera Barat, apa itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum, justru terakhir kita. Nah, dan itu terkenal nama Dubalang Usman, Dubalang Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang banyak. Dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang tersebut orang masuk hukum adat. Itu juga ikut bertempur. Misalnya contoh misalnya, kalau kita orang Riau ini pasti dengar pernah dengan nama Koyan. Koyan itu orang Akit. Orang Akit dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah, sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari maskap pedalaman. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Terakhir kalau kita lihat pada semua bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masuk hukum adat. Dan semua kerajaan itu mengatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan Sultan Syarif Kasim misalnya, bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini kan. Itu artinya hendak kita pandangkan bahwa bahasa Riau itu, Melayu Riau itu dalam pengertian jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang, tetapi juga harus sebab kalau bicara Melayu Riau itu kita bicaraan sekarang, kalau sekarang bicaraan internasional sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan Riau tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kau tahu kan sekarang Melayu Malaysia bukan, padahal di Indonesia ini di Indonesia pun puncaknya Melayu itu. Misalnya contoh di Kampar itu, misalnya di Kampar itu depan Kerajaan Sriwijaya depan Tahujang justru berada di Kampar. Nah, kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu justru kemudian dia meninggalnya di Kampar, kan? Meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak. Justru datang dari kita sini. Oleh karena itu kita perlu mengumumkan, dan alhamdulillah pada ini memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini. Kita bicara bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan Republik ini, tetapi Republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini. Bukan hanya ada pengakuan, tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Okay. Itu maksudnya.
1: Berarti Datuk Sari memang Provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu, itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasinga yang sekarang adalah Singapura. Ya betul.
2: Ya, bukan gini. Narasinga itu Indragiri.
1: Oh, Indragiri. Baik.
2: Kalau kita lihat gini, Jan. Hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia. 31 Agustus. Dan tahun 57. Coba ingat. Hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Usia Riau sama Malaysia sama. Riau sebagai provinsi, Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
1: Iya, betul.
2: Nah, makanya oleh Soekarno ditekanlah surat keputusan Riau itu 9 Agustus bukan di Jakarta ada tangan. Dia justru menandatangani di Bali gitu. jadi itu betul-betul undang-undang darurat yang kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Itu kena darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara harus kita bicara itu, tetapi kita gini, kita yakin kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Di samping kita juga tadi orang Melayu itu tidak tak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer-pamer itu paling malas. Tetapi saya katakan semalam pada anak-anak muda kampar, kalau kita tak ngomong, siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong, jangankan kita Islam saja, kalau kalian tidak dakwahkan, tidak ada yang tahu bahwa betul. Islam begini, harus disampaikan, harus, nah, kita sampaikanlah, maka kita sampaikan ini. Dan rangka itu ada, supaya kita bisa saling memahami itu. Itu.
1: Baik. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri, Datuk Seri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Datuk?
2: Ya, karena memang kita, kalau kita lihat gini ya, coba Anda lihat, mungkin direnungkan. Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah, ya kan? Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir, ya? Di pinggir Sumatera, Sumatera Timur kan? Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan? Tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia, kita justru berada di tengah.
1: Di tengah ya.
2: Nah, dalam arti gini, ada pilihan, tetapi pilihan yang paling paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini gitu. Yaitu, dan karena ada sejarah kalau kita mengatakan gini, mohon maaf Tuan ya, pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini, sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia, bilang gitu. Kita katakan, apa tak Malaysia bagian dari Riau kok? Begitu kan, coba gitu kan. Jadi kok kembali kita lihat kerajaan Johor, kerajaan apa itu, justru kan tadi saya katakan, justru dari sini ya, dimunculkan
1: lahirnya dari
2: Indragiri ya, itu kan. Jadi itu ya, itu artinya ya alhamdulillah kita, leluhur kita telah membuat satu pilihan, dan pilihan itu yang harus kita jaga sekarang juga.
1: Baik Datuk, tadi sedikit Jia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan hampir 100% ya Datuk ya, atau berapa jumlah pastinya waktu itu Datuk?
2: Kalau waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini, kalau kita lihat gini ya, kalau kita lihat sewaktu Sultan Syarif Kasim menyerahkan 30 juta golden nilainya itu, tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah berproduksi. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar, dan itu minyak terbaik di dunia, Minas. Minyak Minas, dan minyak Minas kan ditambang ketika Sultan Syarif Kasim masih berkuasa, dan itu kerjasama antara Kerajaan Siak dengan kerajaan dengan Belanda, dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19, ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang biji timah, dalam catatan-catatan Belanda disebut timah sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung, begitu disebut itu. Itu juga akan diserahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan untuk kemarin. Malahan mohon maaf, menurut catatan bahwa Sultan Syarif Kasim juga ikut menyumbang pesawat celewah yang di Aceh. Dia juga ikut menyumbang. Artinya peranan Riau juga ada di dalam pesawat yang selama ini kita pernah dengar. Nah, itu kan ada. Nah, tapi itu soal sumbang menyumbang itu persoalan ikhlas, dan itu tak perlu kita kongki, tetapi perlu juga disadari.
1: Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
2: Nah, itu kan gini anu poin aja. Saya di sini merasakan misalnya, ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Waktu SMP, SPG, saya dulu S2 SPG. Ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajar. Kecuali itu ya. Baik. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah, alhamdulillah, kita kan ada pelajaran budaya Melayu Riau, dan itu sudah diakui secara nasional ya. Jadi gini, di dalam pelajaran budaya Melayu Riau itu juga disebut, diungkapkan tentang bagaimana posisi kita, dan kita berterima kasih lah. Ya, cuma gini, mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi kan. Satu bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Bali. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja. Nah, maka saya 5, Bali berempat. Kemudian budaya Melayu Riau, Nah, di dalam budaya muda itu ada 3 item itu kita ajarkan, kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan Republik ini, apa peranan kita dan di mana posisi kita gitu. Itu termasuk gini Tuan Muzia, ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Abdul Wahbrokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
1: Pahlawan nasional, nah, ya.
2: Dia justru berdua bukan dari Riau, tapi justru dia di seputar utara sana gitu.
1: Utara ya, juga.
2: Di Nusa Utara dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Host Cokro Aminoto dan kita. Artinya dia juga ikut menumbang secara intelektual jelas dia. Muridnya 20,000 orang yang jadi pendidikan, tapi juga dia memang uang walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada, ya, kalau ulama-ulama besar ini kan tak punya uang banyak gitu kan, ya. Tapi ketika kita memberi itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, jadi segi juga di olahraga peperangan masuk orang-orang Sakai, orang-orang Akit juga ikut bersama-sama untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajahan asing.
0: Iya. Oke. Nah, oke, okay, baik. Puan Andrea, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya.
1: Begitu. Break, Noel.
0: Oke, deh, boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
1: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Ceton dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
0: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Dato' Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke. Di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana di Jakarta, udah ada penelpon belum Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik, selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa
3: selamat
1: ini?
3: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya, Ciguria.
3: Dengan Ciguria ya.
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan siapa?
1: Puan Dria.
3: Puan Ria, sama bersama namanya ya. Dengan Ciguria nih di Jakarta Selatan, dengan narasumbernya, manggil apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, assalamualaikum.
4: Iya, waalaikumsalam.
3: Wah, senang sekali ya ada undangan di acara Anda Budaya Nusantara Pekanbaru ini.
1: Iya.
3: Memang patriotisme ini Melayu Riau adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan, benar nggak? Dan falsafah hidup masyarakat Melayu di Riau untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan negara. Terakhirnya pas bulan Agustus sudah mau selesai temanya nih, bagus banget ya. Nah, Datu ini kan pasti ada nilai dan falsafah utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Yeah. Anda adat bersendi sahranya itu ada. Nah, seperti apa nih tokoh-tokoh dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku siapa lagi ya? Aku terbaca Tengku Tambusai.
2: Nah,
3: itu saja saya mau ingin apa tanggapan dari Datu. Anak baru-baru ini kan di Pekanbaru baru patriotis orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti apa nih di tengah arus global saat ini, semangat patriotismenya orang Melayu Riau menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya. Itu saja. Ya. Puan, Datuk, Bang Noel,
1: ya,
3: terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ciguria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya tadi, Datuk.
4: Ya, dan dengan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah, sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi. Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua, tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu ya.
2: Okay.
4: Ada yang lain, soal itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya, dia bahwa dia menyerahkan dia, kemudian dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu. Soal raja berkuasa ya. Jadi ya, soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu, kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab begini, harta-harta siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang.
2: Nah,
4: itu sekarang tak bisa diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu harus menerima ya, sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa itu keadaan hidup seperti itu gitu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita gitu.
2: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya, papa, menjadi miskin ya, papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih.
4: Itu, Tuanku Tambusai juga gitu ya, Tuanku Tambusai daripada dia menyerah pada Belanda, lebih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal sebagai seorang ulama ya, dia tak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan seperti itu.
2: Okay, nah, itu baik. kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya, Datuk gitu. Karena
4: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda, dan dengan menggunakan berbagai cara, termasuklah kita kerjasama dengan RRI ya, kan begitu. Jadi kita dengan RRI kan alhamdulillah 2 bulan berjalan, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak-anak muda, misalnya kita menggunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
2: Oke. Baik, Noel, sepertinya sudah terjawab nih, Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
2: Iya, adanya WhatsApp nih, Noel.
1: Baik, boleh dibacakan enggak apa-apa?
2: Boleh dibacakan ya. Iya. Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai Daerah Istimewa Riau. Itu seperti apa, Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Ya. Nah, gitu pertanyaannya, Noel.
1: Iya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
4: Sudah selayaknya. Ada 7 hal yang menjadi pedoman itu, di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu Riau, kemudian petrosumber tadi itu dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus yang mana, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga, nomor 2 terbaik Indonesia ya di Riau. Dengan beragam di sini ada 80-an dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitannya Pekanbaru itu kan luar biasa ya. Nah, itu terjaga dengan baik. Makanya apalagi ya juga yang ini juga menang pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar itu ya.
2: Sampai hari ini ya Datuk ya. Dari bawah dari atas semuanya.
4: Ada minyak di atas, ada minyak di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga ketahui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai daerah istimewa itu, itu secara budaya. Dan kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya, Riau itu budaya Melayunya gitu, budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima pengakuan sebetulnya, pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa? Saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu perlu mengaku dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berharga. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya Daerah Istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di mata internasional orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya. Berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Misalnya contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar tanah Melayu. Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saat yang berada di Riau, ada satu saat yang di Sumatera Selatan, ada juga saat yang di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 100 tahun sudah 3 kali pindah ibu kota negara kan. Ada di Jogja, ada apa gitu. Dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Contoh bagaimana kalau kita bicara pusat sriwijaya itu berada di Riau, itu ketika memang dia senang berada di Riau gitu. Jadi itu keistimewaannya di situ gitu.
2: Oke, baik.
4: Satu lagi yang keistimewaannya, di Riau ini ada tiga kerabat gitu. Tali kerabat. Kalau misalnya kalau kita misalnya di Sumatera Barat, kekerabatan itu ditentukan oleh maternia. Misalnya di Jawa itu paternia, bapak. Kalau di Riau tiga-tiga ada. Ada maternia ada. Di Kampar di apa itu maternial parental, kemudian paternial di Riau pesisir, tapi juga ada parental ini gabung tiga-tiga itu ada, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah dalam ini gitu. Nah, itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya kepemimpinan tradisional di Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern. Contoh misalnya di Pelalawan. Pelalawan itu ada bupati, tapi juga ada Sultan Pelalawan, masih berfungsi. Juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada kebatin tradisional yang lebih tua dari apa, masih berfungsi. Ada jalan di sana disebut

0: sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
1: Saya baru sadar.
0: Iya, betul banget, udah enggak kerasa udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
2: Insyaallah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depannya. Insyaallah.
0: Okay, baik ya, semoga patriotisme gak hilang, gak cuma di warga Melayu Riau saja, tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Okay, kalau gitu terima kasih banyak Datuk Sri dan juga Puan Jia ya, untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga Noel.
0: Siap, itu dia. Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara, itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Proput budaya anu nanggrok.
5: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warilun dimanapun Anda berada, yang terus stay tune di frekuensi 88,6 MHz Pro4 RRI Banda Aceh, Suara Budaya Nusantara. Kembali bareng saya Juli, akan terus menemani warilun semuanya hingga nanti tuntas insya Allah sampai pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan baru aja kita mengikuti siaran berjaringan bersama Pro2 RRI Jakarta. Semoga apa yang disampaikan di sana bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Baik, di kesempatan hari ini bareng saya Juli, yang pastinya kembali kita dengarkan dulu beberapa lagu-lagu yang sudah saya pilihkan. Semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan Anda semua ada ajir dengan restu.

Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

0: Warihlun yang membahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak

Baik, Kiwarenun, dimanapun Anda berada, terus stay tune ya di frekuensi 88,6 MHz. Satu informasi yang sudah saya pilihkan, yang saya kutip dari rri.go.id, Haji Umar dukung undang-undang perampasan aset bagi koruptor ya. Nah, di mana juga RRI Banda Aceh ini juga anggota DPD RI Komite 1 asal Aceh, Haji Sudirman Haji Umar, Esos Emsos juga mengatakan dukungan penuh terhadap pembentukan undang-undang perampasan aset sebagai langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan juga berbagai kejahatan yang merugikan negara serta masyarakat. Dan dukungan tersebut juga menurut Haji Umar sejalan dengan aspirasi masyarakat yang selama ini menginginkan agar hasil kejahatan tidak kembali dinikmati oleh para pelaku ya. Oke, menurutnya masyarakat selama ini melihat bahwa dalam sejumlah kasus hukuman terhadap pelaku belum selalu sebanding dengan kerugian dan juga keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana. Karena itu, keberadaan undang-undang perampasan aset dinilai juga dapat menjadi instrumen penting untuk memutuskan keuntungan ekonomi dari sebuah kejahatan. Di mana Haji Umar juga menilai cakupan tindak pidana dalam RUU perampasan aset menunjukkan bahwa persoalan kejahatan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan korupsi ya. Terdapat 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam pembahasan, yaitu tindak pidana korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, penyeludupan manusia, penyeludupan senjata, amunisi dan juga bahan berbahaya. Tindak pidana di bidang kehutanan, lingkungan hidup, perpajakan, perbankan dan juga pertambangan, kelautan dan perikanan serta perdagangan orang ya. Dia juga mengatakan sebagai tindak pidana tersebut memiliki dampak yang luas terhadap negara dan masyarakat dalam banyak kasus. Keuntungan ekonomi menjadi salah satu motif utama pelaku untuk melakukan kejahatan ya. Oke, sekelas informasi yang sudah saya pilihkan, yang saya kutip dari rri.co.id Banda Aceh. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Kembali kita dengarkan lagu-lagu yang sudah saya pilihkan. Untuk berikut ada lagu dari Liza Aulia dengan Pasang Jabet.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: kita buka sesi pertama nih Warehlon dimanapun Anda berada, terus stay tune ya di 88,6 MHz ya. Nah, langsung aja kita terima satu penelpon yang sudah hadir. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita Warehlon.
0: Kayaknya kayaknya pembukaan deh bukanya. Jaga gawang nih kayaknya ya.
1: Hari ini jaga gawang di rumah.
0: Kemarin
1: kalau di luaran nggak sempat jaga.
0: Iya bener. Kak Kayana mau denger lagu apa nih?
1: Hari ini lagu Gelisah dari Camelia Malik.
0: Camelia ya, Camelia.
1: Tapi yang versi Jazzdut-nya ya.
0: Jazzdut. Ya, Gelisah. Oke. Okay. Bukan originalnya ya. Baik, terima kasih salim-salimnya Kak Yana.
1: Salam pertama Pak Juli, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Terus buat Dekti, Kak Ngom, buat besti-besti kemarin semuanya.
0: Besti kemarin ya, oke.
1: Terus buat Jujur Sabang, buat Kak Eli, buat semuanya jadi ya.
0: Baik, terima kasih Kak Yana.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, perdana banget nih Kak Yana hadir ya. Sudah minta satu lagu dari Camelia Malik ya. Langsung kita terima penelpon yang kedua, ada siapa? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Orang Krung Raya nih ke? Bener-bener? Bukan ya? Salah ya? Di mana ya?
2: Gak tahu.
0: Dengan siapa ya kira-kira ya?
2: Dengan siapa ya? Dengan Julia.
0: Ih, beneran nih, gak tahu nih dengan siapa ya? Maaf ya.
2: Masya Allah.
0: Belum gak nih. Yang di mana nih ya? Kalau boleh tanya di mana ya Kak ya?
2: Apa? Dari pendatang baru nih.
0: Iya, salim kenal berarti dari Juli ya.
2: Iya, salim kenal juga ya Yuli.
0: Dengan siapa Bu?
2: Dengan Nek Bu.
0: Nek Bu?
2: Iya.
0: Nek Bu di mana?
2: Di sekitaran Kota Banda Aceh.
0: Nek Bu, sekitaran Kota Banda Aceh ya. Oke, salim kenal aja deh ya dari Juli ya.
2: Iya, boleh.
0: Serius nih, beneran nih.
2: Bener.
0: Oke, Nek Bu minta request lagu apa?
2: Minta dari Dayu Age Tabah.
0: Dayu Age Sabang.
2: Tabah.
0: Oh, Tabah. Oke, Tabah ya. Salim-salimnya buat siapa nih?
2: Salam buat Yuli dulu ya. Salam kenal ya.
0: Jangan gitu dong. Serius nih, lupa nih Juli nih. Serius nih. Oke, baik, makasih ya Kak ya.
2: Terus buat Kak Yana, buat Desi, buat semua-semua aja lah ya.
0: Baik, terima kasih kakak.
2: Iya, terima kasih juga Dek Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Waduh, ini pasti di prank nih ya kan. Makasih deh buatnya seseorang tadi yang sudah hadir. Katanya Nek Bu ya, tapi gak banget-banget mirip Nek Bu ya. Pasti kakak-kakak yang mungkin ada di sekitaran Banda Aceh yang pastinya ya. Oke, langsung aja kita dengerin lagu yang sudah dipilihkan oleh Kakak Yana tadi, Camelia Malik dengan Gelis.

0: Iya, baik. Itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga bisa menghibur kita semuanya. Langsung kita sapa yang sudah masuk lagi. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ina di Wato.
0: Kakak Ina, mau dengar lagu dangdut apa di hari ini, Kakak?
1: Hari ini lagu apa ya yang enak?
0: Apa ya?
1: Setia untuk selamanya.
0: Setia untuk selamanya, so sweet.
1: Itu aja lagunya ya.
0: Dari siapa nih, Kak?
1: Revina, sama siapa ya? Pokoknya duet ya.
0: Restina ya, coba. Oke, kita cek ya. Salim-salimnya.
1: Salamnya yang pertama buat Kak Yuli, selamat tugas, semoga sehat selalu.
0: Kasih Kakak ya.
1: Dan itu buat Bang Dika, Kak Ju, Ulfa, Diana, Kak Kiana, Kak Isa, pokoknya Bu Jariah semuanya.
0: Oke, Kakak ini dari Revina Alvira featuring Darus, salam ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Tuh. Terima kasih.
1: Itu aja Kak Yulia, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, ada Kakak Ina di Batoh ya. Langsung kita sapa pendengar dan penelpon yang berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Dangdut, lagi Kak Yuli.
0: Iya, dengan siapa?
2: Kau masa enggak kenal lagi, baru kemarin baru jumpa.
0: Jumpa?
2: Kemarin. Kemarin nggak masuk juga kan?
0: Oh iya, Dika ya, Bang Dika ya?
2: Ya?
0: Bang Dika, benar?
2: Yang di Surin.
0: Oh, yang di Surin ya. Oh, Bapak Rusli dong.
2: Iya, benar.
0: Harus nih, maaf ya, nggak kenal banget nih suaranya. Jadi, mau dengar lagu dangdut dari siapa nih, Bang?
2: Senandung Rembulan.
0: Rembulan, Senandung Rembulan. Dari?
2: Siapa yang nanya? Tunggu ada lepon.
0: Oke, kita cek dulu ya.
2: Tunggu ada lepon.
0: Bentar ya, kita set dulu nih. Saya juga lupa nih, Bang. Dari Imam Sarifin featuring Evita Mala ya.
2: Oh iya ya.
0: Oke, okay, baik. Salim-salimnya buat siapa?
2: Salam penama untuk Yuli, semoga Yuli selalu itu.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya, berkatmu, berkatmu sama Imam Yakiran.
0: Amin.
2: Ya itu Kayana tadi, Kainan yang betul kan, kan dari Jariah tadi. Yang bilang nih, ibu itu tadi ya.
0: Ibu Kakak Jariah ya, Masya Allah Kakak Jariah. Baik, makasih ya.
2: Nah itu Kak Ayati di Korea, Yabin. Kak Eli, Pak Jai, dan semua-semua ya.
0: Baik, makasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tetangga Juli hadir ternyata, alhamdulillah gitu ya. Baik, langsung aja kita dengarkan lagu yang sudah dimintakannya oleh Kak Ina ya. Revina Alvira dengan Setia Selamanya.

0: 88,6 MHz. Satu penelpon yang sudah hadir, langsung kita sapa di sesi yang ketiga. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Dengan
1: Kak Juju.
0: Oh iya, yang di Sabang ya Kak ya.
1: Iya betul.
0: Gimana Kak Zu, mendengar lagu apa nih?
1: Lagu apa ya?
0: Ayo.
1: Ini aja. Lagu darinya Dua TikTok ya.
0: Dari siapa nih Kak?
1: Ya Dua TikTok
0: judulnya?
1: House.
0: Yang haus. Oke.
1: Okay. Ya, terima di matahari nih.
0: Ya benar ya. Kenapa Kak dijemur?
1: Hah?
0: Kenapa dijemur di matahari?
1: Enggak tahu ya kenapa matahari dijemur.
0: Oke, okay. Salin-salinnya buat siapa nih Kak Ju?
1: Oke, yang jelas buat Yuli.
0: Terima kasih
1: ya, Kak. Terima kasih. Dodas ya selalu. Jangan lupa kampung halaman ya.
0: Siap.
1: Dan tidak lupa juga buat Kak Yana, Kak Eli di pengarahir.
0: Oke, terputus nih ya. Baik, terima kasih yang pastinya udah kita siapin untuk lagunya ya. Langsung kita sapa di belakangnya Kak Ju, udah siapa? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dek Yuli.
0: Apa kabar Kakak Eli?
2: Betul, kabar baik, Dek.
0: Kak Eli mau dengar lagu Dangdut apa?
2: Hari ini dari Santa Hoki, setangkai bunga padi aja.
0: Oke, setangkai?
2: Bunga padi.
0: Kenapa harus bunga padi nih Kak?
2: Iya, karena mau hampir mau potong padi Kak Eli. Jadi teringat padi di sawah.
0: Siap-siap, moga panennya sukses ya Kak ya.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Yuli.
0: Sama-sama, salim-salimnya buat siapa Kak?
2: Salamnya yang pertama untuk Dek Yuliani, semoga sehat, bahagia selalu.
0: Terima kasih ya Kak.
2: Selamat bertugas sampai selesai nanti. Bak berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah SWT keluarga Dek Yuliani ya.
0: Ya Allah, dengan ucapannya sama ya Kak ya.
2: Amin juga, terima kasih Dek. Untuk kanda jariah kita yang ada di Lumbata ataupun di kawasan kota Madia ya. Semoga sehat dan bahagia juga dengan keluarga.
0: Amin.
2: Untuk Kak Juju, semoga Kak Juju sehat juga di Sabang dengan keluarga. Untuk Ina juga di Batok. Untuk Nina juga di Gece. Untuk Ulfa Diana. Untuk Cik Man Rizkayana. Untuk Hayati di Korea, semoga bahagia dengan kedatangan tamu kemarin ya.
0: Iya baik.
2: Untuk Mas Cik Sid, untuk
0: Wajon,
2: Pak Amri, dan untuk semua-semua yang lagi mendengar, semoga baik. Sehat semuanya ya.
0: Amin, makasih.
2: Terima
0: Kakak.
2: Terima kasih Dek Yuli.
0: Sama-sama Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Warehlon, terima kasih banyak Kak Eli dan Kak Zu yang sudah hadir. Langsung aja kita dengarkan yang haus ya, To TikTok.

0: Ya, oke, itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan. Semoga bisa menghibur kita ya. Dan berikut kita terima penelpon yang sudah hadir. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita.
0: Oke, minta kabar nih Pak, Pak Amri mau dengar lagu dangdut apa?
1: Cubit-cubitan aja deh.
0: Cubit-cubitan. Dari siapa nih cubit-cubitannya?
1: Kok panas-panas kayak gini, pas nih, LV ada S
0: nih. LV Sukaisi ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Salim-salimnya buat siapa nih?
1: Salam-salamnya pertama buat Deduli, semoga sehat selalu.
0: Makasih. Makasih Pak Amri. Kemudian ke...
1: Kena kema namaru mati namara. Kandajaria, tadi Kandajaria kok gak ada hubung?
0: Iya, kakak Kenda kan? Iya, suaranya memang beda banget ya. Maaf ya, maksudnya Kanda.
1: Kandajaria lompat ya, kemudian Yabe mulai kari. Kahyati Korea.
0: Iya.
1: Kayak agak lampu lo, Kaeli Pegarair.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak, Dedori.
0: Sama-sama, Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih buatnya warga Samahani ini ya, Pak Amri ya. Untuk berikut langsung kita terima penelpon yang sudah hadir. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita. Gimana jadi?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa, di mana?
2: Aduh, baru seminggu nggak masuk, udah lupa pula.
0: Ih, janganlah seperti itu gitu ya. Jadi perkenalkan aja dulu diri, nggak apa-apa. Kak Julinya mungkin lupa nih.
2: Coba dengar, coba dulu, nanti tahu sendiri. Pak Amri pasti tahu.
0: Oh iya, gitu ya. Oke.
2: Belum tahu?
0: Belum.
2: Yang di lampu lo siapa?
0: Oh iya, kalau yang di lampu lo ada Ayagas. Ayagas, Pak. Ayagas, yeah. Ayagas mau dengar lagu dari siapa?
2: Oh, Roma Irama udah?
0: Belum, Roma Irama ya?
2: Roma Irama belum?
0: Belum.
2: Pas kali ngomongnya.
0: Judulnya apa?
2: Judulnya apa mau kita kasih ya?
0: Seribu Satu Macam.
2: Seribu?
0: Sebut...
2: Terpaksa saja.
0: Terpaksa ya? Waduh, kenapa nih terpaksa nih? Oke, salim-salimnya buat siapa?
2: Salam-salam yang pertama buat Yeni, selalu mudah rezeki, panjang umur.
0: Baik, terima kasih.
2: Semoga kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat dapat jodoh.
0: Udah dua. Hah? Udah dua ya. Kak Nurul, apanya dua? Kak Nurul yang belum. Anaknya udah dua. Oh. Baik, terima kasih ya guys.
2: Sama-sama. Ini baru tadi saya dengarkan berapa kali masuk-masuk, baru 3 orang.
0: Oh, iya.
2: Kalau nggak salah, satu yang kedua nggak tahu siapa yang masuk ya. Salam buat Pak Amri.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi yang di Lamara ya? Udah.
0: Oke, okay, Lamara belum. Makcik belum.
2: Oh.
0: Belum.
2: Buat Makcik. Kak Eli Pagar Air.
0: Oke. Okay.
2: Gerobak biru.
0: Baik. Dan untuk semua.
2: Oke, dan semua boleh juga karena waktunya tidak mengizinkan ya.
0: Karena mau waktu azan ini loh.
2: Makanya. Baiklah, okay, gitu aja. Kalau enggak nanti enggak dapat putar lagu kalau enggak.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Ayas.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, untuk Warelo langsung aja kita dengar nih lagu yang sudah dimintakan oleh Pak Amri ya. Cubit-cubitan Evi Sukaisi.

0: Oke, baik. Terima kasih buat Warihlun yang masih setia di frekuensi 88,6 MHz. Untuk pro dan kita cukupkan. Berikut kita akan melaksanakan ibadah salat asar untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: 104
1: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Ya baik, terima kasih Warilun dimanapun Anda berada, masih terus stay tune di frekuensi 88,6 MHz Pro 4 RRI Banda Aceh, suara budaya Nusantara. Masih bareng saya Juli di sini.

0: Ya, oke, itu dia lagu darinya Virsa Agam dengan Gasin Harta yang sudah mengantarkan kita nih ke pukul 16 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat ya.
1: Pak Konde, Gang.
0: Kebersamaan kita sesaat lagi, Warilun dimanapun Anda berada yang pastinya ya. Dan sebelum kita berakhir juga masih ada lagu hiburan yang sudah saya pilihkan. Ada Rivi Tanjungan featuring Agam dengan Pantai Wisata, spesial buat Warilun yang masih stay tune di 88.6 MHz.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: operasi dan UKM Senin pagi. Kegiatan yang berlangsung di halaman depan kantor pos Melabu tersebut menyediakan 320 paket kebutuhan pokok dengan harga Rp213.000 per paket. Setiap paketnya terdiri dari 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, telur, dan gula. Pasar murah tersebut mendapatkan antusiasme masyarakat karena harga paket yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Salah seorang warga, Suharibe Asma, mengatakan pasar murah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
1: Itu ada nih, bisa dibantu masyarakat ya, ya udah nggak mampu ya kan, tiba-tiba kami ini.
2: Murah harganya Bu?
1: Murah, lumayan murah jauh dari pajakan.
0: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pemerintah, terutama ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Pelaksanaan pasar murah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabu, Irham Syah melaporkan.
3: Dharma Wanita Persatuan atau DWPL PPRRI Melabu turut memeriahkan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI Melabu. Selengkapnya dilaporkan Fauzatuniza.
4: Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPP RRI Melabu turut memeriahkan rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI Melabu yang berlangsung di lingkungan kantor RRI Melabu Minggu 30 Agustus 2026. Keterlibatan DWP menjadi bagian dari kemeriahan peringatan Hari Radio sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kekompakan di lingkungan RRI Melabu. Sejumlah perlombaan yang diikuti diantaranya joget balon, bakia, tepung berantai hingga perlombaan PBB. Kegiatan berlangsung meriah dengan melibatkan karyawan, anggota DWP serta keluarga besar RRI Melabu. Ketua DWP LPP RRI Melabu Nyonya Cut Dewi Teku Haris Padilah mengatakan keikutsertaan DWP dalam kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk bersenang-senang sekaligus mempererat hubungan antar anggota keluarga besar RRI Melabu.
5: Ini hanya untuk keseru-seruan saja, untuk mengakrabkan silaturahmi kekompakan para ibu-ibu, karyawati dan karyawan di lingkungan RRI Melabu ini.
4: Selain mengikuti perlombaan, anggota DWP LPP RRI Melabu juga turut menyiapkan konsumsi untuk makan siang bersama setelah kegiatan. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan suasana kebersamaan dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Kegiatan turut diikuti anak-anak dari keluarga besar RRI Melabu sehingga kemeriahan peringatan Hari Radio. Nyonya Cut Dewi Teku Haris Fadilah berharap kebersamaan dan silaturahmi yang terbangun melalui kegiatan tersebut dapat terus dipertahankan dan semakin kuat pada tahun-tahun berikutnya. Reporter RRI Melabu, Fauzatuniza melaporkan.
3: Dari Melabu, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo.

0: Habil Sadewa dan Gadista Junika terpilih sebagai Duta Generasi Remaja atau Gendre Kabupaten Bener Meriah 2026. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
1: Rehabil Sadewa dan Gadiska Junika terpilih sebagai Duta Generasi Remaja Gendre Kabupaten Bener Meriah 2026. Pemilihan Duta Gendre tersebut berlangsung meriah di Gedung Olahraga dan Seni Gor Simpang 3 Redlong Sabtu malam. Sementara itu juara 2 diraih Oktarafi Pratama dan Nurul Umi dan juara 3 diraih oleh Mario Abel Batubara dan Armiani Putri. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Armia, Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto serta unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, Ketua TPPKK, Ketua DWP, para Kepala SKPK, Camat, Kepala Puskesmas, serta tamu undangan lainnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Bener Meriah, Edi Jaswin mengatakan, Duta Gendre merupakan wadah bagi generasi muda untuk menjadi pelopor, edukator, sekaligus teladan bagi remaja. Duta Gendre diharapkan mampu menjadi agen perubahan di kalangan remaja, khususnya dalam mengedukasi teman sebaya mengenai pentingnya perencanaan kehidupan sejak dini.
2: Duta Gendre bukan hanya sekedar ajang pemilihan, melainkan adalah salah satu wadah melahirkan role model atau panutan bagi teman sebaya. Remaja masa kini menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari isu kesehatan reproduksi, pernikahan dini, sehingga sampai penyalahgunaan nafsu. Oleh karena itu, para finalis dituntut untuk cerdas, peduli, dan mampu menyuarakan pentingnya perencanaan hidup.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan bahwa remaja merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Kabupaten Bener Meriah. Menjadi Duta Gendre bukan hanya tentang gelar atau mahkota, tetapi bagaimana menjadi contoh dan mengajak teman sebaya merencanakan masa depan dengan baik. Ia berharap para Duta Gendre yang terpilih mampu menjadi motivator dan sumber inspirasi bagi remaja lainnya, sekaligus membawa nama baik Kabupaten Bener Meriah di tingkat Provinsi Aceh hingga nasional.
3: Dengan harapan bahwa semoga Duta Gendre Kabupaten Bener Meriah 2026 ini akan mampu menjadi pelopor, menjadi contoh, menjadi motivator dan inspirasi bagi remaja-remaja lain serta membawa nama baik Kabupaten Bener Meriah di tingkat provinsi Aceh maupun tingkat nasional.
1: Wakil Bupati Bener Meriah berharap para pemenang dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya serta mampu mengharumkan nama Kabupaten Bener Meriah pada ajang Duta Gendre tingkat Provinsi Aceh maupun nasional. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Gayolewas Suhaidi terima penghargaan Serambi Award 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
4: Bupati Gayolewas Suhaidi meraih penghargaan dalam ajang Serambi Awards 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemerintah Kabupaten Gayolewas dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Suhaidi mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Gayolewas untuk terus menghadirkan program dan terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Serambi Awards 2026 merupakan bentuk apresiasi terhadap para pemimpin daerah yang menghadirkan terobosan serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Aceh. Penghargaan itu diharapkan dapat semakin memacu pemerintah Kabupaten Gayolewas dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Wei.

0: Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG Sabang Merauke, Gampong Cot Bau, targetkan hasil panen jagung capai 4 ton pada tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Panen perdana jagung pipil yang dikelola Badan Usaha Milik Gampong BUMG Sabang Merauke, Gampong Cot Bau, Kota Sabang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disampaikan petani pengelola jagung pipil BUMG Sabang Merauke, Eka Asnita Asmar. Eka mengatakan hasil panen perdana masih dalam tahap awal pengembangan sehingga belum dapat memenuhi target produksi maksimal. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pengelola untuk meningkatkan hasil pada penanaman berikutnya.
2: Kalau dibilang panennya mencapai target kayaknya belum, karena masih tahap awal, kita masih baru, dan mungkin nanti akan kita coba lagi setahun 3 kali.
1: Ia menjelaskan dengan 3 kali masa panen, produksi keseluruhan diperkirakan dapat mencapai sekitar 4 ton. Pengelola berharap hasil tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi usaha BUMG sekaligus mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian di kampung.
2: Kalau di tahap pertama ini mungkin kalau kita bilang tidak usah kita bicara keuntungan dulu, mungkin kalau keuntungan ada tapi belum seberapa.
1: Di sisi perawatan, Eka menilai budidaya jagung pipil relatif mudah dilakukan. Kendala utama saat musim kemarau hanya kebutuhan penyiraman tanaman. Pengelolaan lahan saat ini dilakukan oleh 4 orang sehingga berbagai kendala dalam proses budidaya dapat ditangani bersama. Sementara terkait pemasaran hasil panen, pengelola masih akan berkoordinasi dengan ketua BUMG untuk menentukan lokasi dan pihak yang akan menjadi tujuan pemasaran. Eka menyebutkan harga jagung pipil di kisaran 5.000 hingga 7.000 per kilogram masih dapat ditoleransi. Ia berharap pengembangan usaha ini dapat terus dilakukan sehingga hasil panen berikutnya meningkat dan secara bertahap mampu memberikan keuntungan bagi BUMG Sabang Merauke secara maksimal. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Topet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Rilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Senang dan cukup baik untuk kebersamaan sore hari ini, saya Dedi Herianca kembali bersama Anda di edisi hari ini. Dan seperti biasa kita sudah siapkan lagu-lagu terbaik sore hari ini sembari terus menemani kebersamaan Anda hingga nanti kita jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Terima kasih Wari Lona, anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Shakira Azura tadi, Putro Machine, sudah juga turut menemani kebersamaan anda di saat sore hari ini. Sudah pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Sore baik, kembali kami sapa anda yang terus saya bersama kami di Sang Sore Baik ini. Begitu anda yang saat ini masih berada di perjalanan, anda yang ingin beranjak pulang dari tempat aktivitas, tempat kegiatan, ke kediaman, ataupun anda yang ingin beranjak ke kota Banda Aceh, ya mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan. Mengingat untuk jumlah ruas jalan, arus lalu lintas di kota Banda Aceh agak sedikit ramai. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita masih pilihkan lagu-lagu terbaik lainnya Warilun, hingga nanti kita jalan kumandang azan maghrib ya untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Bencana memang meninggalkan jejak yang mendalam. Rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kehidupan terancam. Namun setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban, pekerjaan belum selesai. Tahapan rehabilitas dimulai segera setelah keadaan aman dan fokus pada pemulihan layanan dasar, air bersih, listrik, dan kesehatan. Posko-posko bantuan menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara sambil menilai kerusakan secara tepat. Rekonstruksi di sisi lain adalah proses pembangunan kembali secara lebih tahan bencana. Disinilah perencanaan jangka panjang masuk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat meninjau peta resiko memperbaiki standar bangunan dan membangun infrastruktur yang lebih fleksibel seperti jembatan tahan banjir atau gedung tahan gempa. Bukan sekedar mengembalikan keadaan, melainkan meningkatkan ketahanan komunitas. Partisipasi warga juga kunci gotong royong dalam memberikan poin pelatihan pertolongan pertama dan program pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat bangkit kembali. Proses rehabilitas menjadi lebih cepat dan rekonstruksi menjadi lebih berkelanjutan. Setelah bencana, mari dukung upaya rehabilitas dan rekonstruksi karena membangun kembali bukan hanya soal bata dan semen, tapi tentang mengembalikan harapan dan ketangguhan bagi seluruh warga.

Suara Luna, nama saya bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Berge tadi, Cut Kak Lun, satu lagu lama. Vokal Berge tadi sudah kita nikmati bersama di saat sore hari ini. Sudah pukul 18 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk berikut Warihlun, kami akan coba pilihkan rangkaian lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu Kasidah Aceh, sembari kita nantikan tanda waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

رين في القتل فلا يسرف

عن أبي موسى الأسعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah atau

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.
2: Propet budaya
3: anu wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, berbagai macam nikmat, cukup banyak, dan kesehatan yang cukup berharga. Kalau sudah sakit, tidak ada lagi kita apapun cerita. Dan barakah umur, bukan semua orang barakah umur panjang, ya banyak. Barakah umur artinya umur dalam ibadat, dalam pengajian, dalam bersikir, itu barakah umur. Kalau tidak, tidak barakah. Walaupun 100 tahun lebih, 200 tahun, kalau tidak ada zikir ibadat, itu sia-sia umur untuk mendalimi diri sendiri. Dengan panjang umur, banyak dosa, begitu mati disiksa. Disiksa. Umur kamu panjang tapi tidak ibadat, disiksa. Dan kita diberikan kesempatan. Banyak orang tidak diberikan kesempatan. Tidak. Sementara masuk masjid langsung keluar, tidak sempat. Kalau duduk di warung kopi, masih sempat banyak waktu. Mendengar ilmu, tidak ada waktu. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan yang cukup baik. Dan mari kita dengan duduk ini menjadi ibadah yang luar biasa. Duduk di pengajian ibadah, malaikat turun membentang sayapnya berdoa kepada kita. Dan pahala yang cukup besar, tidak ada lagi lain, tidak ada, hanya dengan belajar ilmu Allah. Dan dosa yang cukup besar, orang tidak belajar ilmu Allah, tauhid kurang, syariat tidak jelas, akhlak tidak ada, gara-gara ilmu tidak ada, tidak tahu apa-apa. Maka alhamdulillah, kita masih termasuk orang yang dipilih oleh Allah SWT. Bukan semua dipilih, bukan semua dikehendak irada Allah. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fidi. Siapa yang Allah berkehendak untuk kebaikan, untuk baik, untuk bahagia, yufaqihu fidi, diberikan pemahaman terhadap agama, senang dengan agama, senang dengan ilmu. Kalau Allah tidak menghendaki kita baik, tidak diberikan paham terhadap agama, tidak belajar, tidak duduk, tidak sebentar, tidak. Bagaimana ibadah kita? Benar sama kita, sama ilmu belum. Benar sama kita, sama syariat belum. Karena perlu ilmu ini terus. Darku ta'alum kabiratun. Meninggalkan belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf itu dosa besar. Dosa besar. Tauhid enggak tahu, fikih enggak jelas, akhlak mana. Maka mari kita untuk mencari ridha Allah, dalil tidak ada. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in sekalian, hadirin dan hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada, semoga selalu di dalam rahmat, kasih sayang dan ridha Allah. Amin. Pelajaran kita tentang akhlak, apakah kita menganggap orang yang sholat-sholat sudah ada akhlak? Memang sholat itu gudang akhlak, mulai berdiri, mulai di mana itu sampai salam, akhlak. Kalau benar-benar, apakah adab sopan santun tidak ribut di samping kiri kita dan kita lurus dan semua memberikan kesempatan, akhlak. Sholat adalah gudang segala akhlak. Kalau sholat sudah baik, sudah benar-benar karena Allah, sesuai dengan ilmunya, sesuai tata cara sholatnya, sesuai semua, itu sudah mempunyai akhlak. Kita lihat lagi, apakah sholat kita sudah? Kita tidak boleh menjawab tidak atau belum. Setelah kita sholat, ada duduk sebentar untuk ingat Allah, ada berzikir kita untuk ingat Allah, ada baca istighfar sedikit atau tidak, ada berjemaah sendiri, ada. Dan bagaimana waktu sesudah solat itu? Apa begitu saja waktu itu? Segala istighfar, segala barakah, selesai salam itu, jangan tinggalkan itu. Nabi duduk, Nabi istighfar, Nabi. Tapi kita berarti akhlak dengan Allah belum, akhlak dengan Rasulullah belum. Kemudian begitu kita sudah itu, kita perlu menambah, silakan, silakan banyak wirid setelah solat, banyak zikir setelah solat, banyak. Tapi karena mengingat waktu, lihat yang penting-penting yang harus kita ucapkan. Istighfar itu, mantas salam sebagai selamat kita dunia dan akhirat. Berselawat sedikit, sekali berselawat 10 Allah belas 10, bagaimana ini tidak ada? Apakah setelah solat itu qabliyah harus segera? Tidak. Apakah setelah salam, salam langsung salat? Tidak. Kadang-kadang kita menganggap itu tidak, berzikir dulu sedikit, sesudah itu baru. Tidak luput salat ba'diyah, dengan zikir, dengan takbir, dengan tidak. Yang lebih baik lagi, adab akhlak, menghargai imam. Sebelum bangun imam, tak boleh berdiri. Jangan kita meninggalkan imam. Imam itu orang kita ikut. Kalau dia sudah istighfar sedikit atau doa sedikitnya, baru kita salat sunat ba'diyah. Tidak luput waktu. Kalau kita terus bangun salat, orang lain sedang zikir, mengganggu. Orang berdoa mengganggu, orang salat sama dengan dua-duanya mengganggu-ganggu. Enggak dibaca doa karena sudah aturan itu. Sudah tidak salat sunat, akhirnya yang salat sunat bermasalah, yang itu akhirnya dua-dua. Ini coba dipahami benar. Dipahami ini banyak, berarti akhlak. Oh, saya tidak ikut imam. Berdoa sendiri, istighfar sendiri, tasbih sendiri, kita kan sama. Akhlak. Kalau tidak sama, berarti lain. Saya khawatir ibadah kita. Apalagi hati, apa ini, apa itu, saya itu, na'udzubillah. Dikhawatirkan ibadah kita. Jangan kita anggap sudah salat, sudah ini Allah kepada diri. Sedang itu, orang, apa itu? Orang sedang wirid dia. Apa enggak bisa salat setelah wirid? Bisa, tapi kebersamaan di mana? Kebersamaan itu menjaga ukhuwah, menjaga silaturahim di mana? Akhirnya egolah masing-masing. Ingat, ibadah yang ego bukan kena Allah. Sia-sia. Itu akhlak itu. Itu akhlak. Maka ada lagi di kampung. Rata-rata saya melihat itu. Kemarin saya ada acara di Masjid Agung Perla di Kota Menjeru. Saya lihat ada assalamualaikum. Prabu bangun di depan orang, sedang orang salat di belakang, dia di depan. Ada akhlak? Tidak. Salatnya bagaimana? Diragukan. Setelah salam langsung di, walaupun bagaimana itu orang sholat, mengapa tidak duduk sebentar, tidak berdoa? Sedangkan waktu setelah salat itu mustajabah doa. Selesai salat berdoa atau berzikir, sepertiga malam berdoa dan sebagainya, subuh dan, tapi kok bangun? Penting. Tidak ada penting yang lain. 5-10 menit hanya dengan berzikir. Jangan langsung bangun. Berdiri sadepan, dia keluar, imam masih duduk. Akhlak. Baca kitab. Maka kalau tidak ada ilmu, semua tidak ada itu. Maka karenanya akhlak itu penting. Akibat ini karena kebodohan. Orang bodoh. Nah, ini yang kita pelajari malam ini. Orang bodoh. Ini ada satu hadis. Karena akhlak yang paling baik kita lihat di Al-Quran. Setelah Al-Quran dalam hadis. Hadis itu hadis sahih. Itu akhlak. Lihatlah Al-Quran bagaimana. Akhlak Nabi. Oh, enggak ada hadis. Bagaimana dalam hadis? Ini akan kita pelajari hadis. Nah, satu hadis tentang memang akhlak. Bapak Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar yang beriman, di mana berada, akhlak penting. Adab itu akhlak. Al-adabu fawqal ain. Adab itu di atas ilmu. Belajar ilmu akhlak baru baik. Tapi kalau akhlaknya di bawah, ilmu tinggi, angkuh. Angkuh. Misalnya ini kita contoh. Saya tiap malam mendengar ceramah. Enggak mau. Itu kata-kata dan sangat-sangat mengerikan. Dengarlah ilmu dari siapa saja. Walaupun ayam berkokok waktu subuh bangun, dengar ayam. Ayam berkokok jam setengah lima, dengar. Jangan ayam itu. Burung itu ada bunyi-bunyi waktu subuh jam lima, dengar, itu sudah pagi. Apalagi orang. Tidak boleh dan sangat-sangat kita dibenci. Sering kudengar itu, banyak kudengar itu saja. Na'udzubillah. Angkuh jong tidak barokah. Walaupun sudah kita tahu dengar, walaupun kita sudah bisa, kita penceramah, kita orang alim, kita kiai, dengar, pahala tetap ada. Sudah kita tahu, pahala tetap ikhlas. Ini yang tidak ada. Karena kebodohan. Siapa ceramah? Wah, besar-besar menghina orang. Yang disampaikan itu memang sudah tahu, ulang. Yang belum tahu, tambah ilmu. Yang sudah ibadah, tidak rugi duduk, tidak rugi mendengar. Pendengar yang baik itu mendapat pahala juga cukup besar. Walaupun sudah bisa, ini akhlak itu. Akhlak. Maka banyak kita belum ada penceramah. Penceramah dan akhlak. Tidak ada. Dengar. Jadi inilah yang perlu kita perbaiki. Kalau enggak, mana ibadahnya? Kalau angkuh, bagaimana ibadahnya? Kalau congkak, bagaimana ibadahnya? Kalau kita mengejek orang, bagaimana ibadahnya? Non. Kalau mati, na'udzubillah. Ya, kita ini kan sudah sangat dekat ini dengan innalillah. Dan ini dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tabrani. La faqra asaddu minal jahli. Ini panjang sedikit ini. Tidak ada kepapaan, kemudaratan, kesengsaraan, kependeritaan yang lebih sangat dari kebodohan. Mengapa menderita? Bodoh. Mengapa kita tidak bisa? Bodoh. Mengapa kita miskin? Bodoh. Mengapa kita tidak melihat? Bodoh. Mengapa kita tidak sukses? Bodoh. Bodoh itu adalah penyakit yang terbesar. Dengan bodoh ini akibat kita semua. Akibat bodoh. Coba kalau kita pandai, coba kalau kita berilmu, coba kita berakhlak. Akibat bodoh, tapi kita tidak tahu bodoh. Seolah-olah pandai, bodoh. Illa ilma lana illa ma'alam tana. Tidak ada ilmu kita kecuali apa yang telah diberikan oleh Allah. Sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak kuberikan ilmu kepada kamu hamba-hambaku hanya sedikit. Alim sedikit, buya sedikit, kiai sedikit, asyah al-masyaiyah sedikit. Ilmu Allah. Ilmu Allah. Air laut dicatat dawat. Cabang kayu untuk kolam, untuk pena, tidak habis. Percaya atau tidak, tapi bodoh kita. Kita pikir sudah. Orang S1, orang S2, orang S3, orang sedikit. Maka pengarang kitab besar-besar, beratus-ratus di karang kitab, wallahu a'lam bisawab. Allah yang lebih tahu yang benar. Saya enggak tahu. Kitab di karang cukup, tapi Allah. Bukan seperti kita, saya sudah S2, saya sudah S3, saya sudah profesor. Menjak Haji Li Kamri mengkengkeh benar. Angku kita sudah alim seolah-olah tidak ada

sakit dapat menghancurkan manusia ini. Malas dan bodoh. Coba kita lihat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tidak malas. Senang. Orang bodoh. Maka orang Aceh ke nyaman, ke didik dan lain-lain. Menyotatim bak tak usaha. Anak malas. Ada hangkaya ada duit senang. Menyohan tatim tak usaha. Bak yang tak duit ketanya umumah. Duk bak kedai kopi benci-benci. Orang menghasilkan uang kita, menghabiskan uang. Kedai kebun ada, sawah ada, peternakan bisa, tapi duduk akhirnya malas akibatnya karena bodoh. Orang mencari kemuliaan, kebahagiaan rita Allah, kita tidak bodoh menghabiskan waktu sia-sia, itulah bodoh. Menghabiskan waktu sia-sia, bodoh. Orang pandai tidak seperti orang kaya. Kita lihat ada sawah, ada kebun, ada lembu, ada ini, di rumahnya ada pohon-pohon macam. Di rumah orang bodoh dan orang malas setengah hektar yang ada rumah, lagi enggak ada apa-apa, pagar enggak ada. Akibatnya miskin, papa menderita, bukan haji, bukan mendidik anak. Itulah kebodohan. Akibat bodoh dan malas itu penyakit terbesar itu. Nah, maka di sini ditulis dalam hadis ini, tidak ada kemudaratan, kesusahan dan kesukaran itu yang lebih dahsyat, asyaddu minal jali, yang lebih parah daripada kebodohan. Jadi kebodohan itu sumber segala parah dan susah. Itu satu. Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada. Kemudian wala ma la a'wadu minal aqli. Wala ma la, tidak ada harta kekayaan yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. Jangan kita menganggap dengan harta, kalau akal tidak sempurna habis. Kaya, miskin, semua tidak, akal ini. Kesempurnaan akal, yang tidak ada menjadi ada, yang sedikit menjadi banyak. Kalau akal tidak sempurna, berikan oleh orang tua, itu lima toko untuk kamu, ini kerja, akal tidak sehat, tidak sempurna, habis. Barang beruk-beruk urung hana jijak deluar sah, akhirnya tidak bisa lagi. Akal, dengan akal inilah kita bisa, apalagi tambah akal dan jujur, sumber kekayaan. Coba akal yang sempurna, coba kejujuran. Belum kita minta sama orang, ini pak cukup 50 juta tambah lagi cukup, tapi akal sempurna, kejujuran ditambah. Cina tidak muslim, ada muslim, tapi bagaimana kesatuan? Kalau anda ada barang di sini, di toko itu, di toko itu, di toko itu, di toko ada, ada ini sama bapak, ada. Dicari sampai kita di samping tidak, orang muslim di samping tidak dikasih, bahkan tak mau masuk, malu lagi, ini muslim. Kalau tidak percaya, coba apa kalau tidak di sini, saya enggak itu ngetoko itu, coba datang ke China, benar semua ada, padahal pergi ke depan samping ada diminta, bahkan ditelepon. Ini non muslim, tapi orang muslim kuis, nanti pun kuis

0: Weh. Sesama muslim, ada yang adik, abang je kan? Jangan minta situ. Mengapa itu terjadi semua? Kesempurnaan akal. Hanya kesempurnaan akal, kapan maju kita? Kalau kesempurnaan akal, ada adik lima. Dek, ini buka, adik buka. Uang ada kami. Sehingga sempurna semua. Maka tidak ada kekayaan yang hebat. Tidak ada harta yang lebih daripada kesempurnaan akal. Dengan kesempurnaan akal, insya Allah, kita bijak, kita licik, kita baik, kita membantu orang. Dan semuanya bisa kita persiapkan. Apa yang enggak ada, ada. Sebentar bayar, sebentar bayar. Ya, mana-mana badannya mau bineh gede handa jeja. Ada gula apa? Enggak ada lagi, udah habis. Padahal disampai. Ya lagi, haji. Kuis. Ini. Akal. Ini benar atau tidak, terserah. Ini untuk kita semua. Untuk kita semua. Makanya ada. Baik pedang gede ya bini kedai lu ngahal lagu rata lu. Kan akal anda tehan. Makin banyak toko di situ, makin ke sana orang kumpul semua. Maka tidak ada kekayaan, tidak ada kehebatan yang lebih daripada kesempurnaan akal. Kesempurnaan akal ini adalah sumber segala-gala kebaikan, kekayaan, kemajuan. Sumber daripada kesempurnaan akal nama lu. Menyo akal medar rezeki cilu dedan. Ya anak akal tu jak berat tu jak sebulahnya anak haji. Ini ada orang. Bapaknya jualan kain. Dibilang pada anak, nak ini ada toko, coba jualan kain. Saya tidak sanggup lagi, ini sudah tua. Ya bisa, bapak bisa. Tetapi saya melihat orang jualan-jualan itu, kalau ini akal tidak beres, tutup toko, mati dia, seluruhnya anak berkeliaran di pasar-pasar, tidak ada tempat duduk. Wah, kok begitu? Lihat bapak, anak pulan bagaimana hebat, kaya raya. Sekolah tidak ada, pendidikan tidak ada, akhirnya jualan tidak laku, akhirnya dijual, akhirnya tidak ada tempat duduk karena duduk di toko semua. Kesempurnaan akal. Apa jawab anak itu? Bapak, aku, ayah, saya pergi ke Bandar Aceh untuk menuntut ilmu. Dan saya ngaji di sana, saya sekolah di sana. Mungkin hidup abu, hidup bapak masih Allah berikan kita. Bang, kedainya ke mana? Tokonya bapak jual aja haji. Toko jual haji, mama haji, bapak haji. Itu untuk bapak. Kalau anak yang tidak cerdas akalnya, baik pun belum. Kegaknya nahan kejitan. Pulang di sini, alim, Dr. Randa. Ya? Kemudian, ada sedikit punya, pulang. Karena sudah berada, karena dia bisa, ini bisa, itu bisa semua. Sudah ada kenderaan. Apa jawab ayahnya? Betul sekali, nak. Betul sekali, nak. Ilmu, pendidikan itu, kesempurnaan akal di situ. Maka kamu, nah, siapa senang? Kalau dia tidak hijrah cari ilmu ke Bandar Aceh, tidak sekolah, tidak ada ngaji sini, kau dah tidak ada lagi toko, apalagi ada anak 5, 6, 7 berebut-rebutlah di situ. Harta itu ke haji, ke umrah ayahnya, dan selesai dia pendidikan itu, seluruh hartanya selamat. Kalau ada sawah sedikit, inilah kesempurnaan akal. Kalau kita habis pada dagang, habis. Apalagi nak cerdas, habis. Tapi kalau ilmu, tidak habis-habis. Pendidikan, tidak habis-habis. Akhirnya, dengan ilmu, dengan pendidikan, mulia, tak. kaya, bahagia, dan aduh, kesempurnaan akal. Insyaallah, insyaallah. Jangan ragu-ragu, ini hadis ini. Hadis ini. Hadis sahih. Kalau Ibnu Majah dan Tabrani itu hadis sahih. Wala wahdada au haisu minal ujub, tidak ada kesendirian yang lebih dari solir dari ujub, yaitu rasa angkuh. Urang rasa angkuh hanangan, urang rasa angkuh ujub do hebat hanangan. Hanji mengon, hanji dua, kanji bi'i, muji mengon han. Dari solir puan. Coba lihat itu orang-orang yang angkuh. Mengapa sendiri? Datang sendiri, duduk sendiri, di mana-mana sendiri. Angkuh, rasa hebat, rasa unjuk. Unjuk, tumu'a, riya, dekabu. Masa Aceh, di sinan yang le, urung binasadu. Ujuk tumu'a tamak runa ragau ria ibadah ria semua ria nyoka ria hana puah maka ria cika mangan bisa mu bacu ke sembahyang hana ria hana pa nyoka ria yang kapa ujuk tumu'a ria dikabu binasa bala sabar nikmat syukur. Maka tidak ada yang tersendiri itu yang lebih parah daripada ujub. Ujub itu adalah sumber hilang kawan, hilang teman, hilang tetangga, hilang semua. Kena terkabur tanya. Tapi sendiri tidak merasa hebat. Akulah yang alim, akulah yang cerdas, akulah yang banyak ibadat, akulah. Ujub akhirnya hanya di sini saja yang dapat kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan banyak ini ya, hadis tiga ayat ya, Ibnu Majah dan Tabrani. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Anda berada. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau laka maghrib dari Masjid Raya Betrahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 19 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kental.

Warihlun yang membahagia, dino kaji tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandu inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Terima kasih pendengar setia dimanapun Anda berada. Senang dan cukup bahagia untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Dedi Heriansah kembali bersua bersama Anda di program Pantun dan Cai. Untuk edisi hari ini di perjalanan Senin 31 Agustus 2026. Salam bahagia, salam sejahtera ke rekan sahabat Mandung di Pat Mandeng yang mendengar tiaran kamu. Juga ada yang di kawasan kota Banda Aceh, wilayah Aceh Besar, wilayah Sabang, Menanci, yang di luar daerah Aceh yang dengar kamu. Rat aplikasi RRI Digital Menanci yang dengar kamu. Rat audio streaming di www.rri.co.id. Ya, mah beri datang malam telata baru ya untuk program Pantun Hana Mengudara karena tabuh ngelain hai ya. Dan untuk malamnya lagi biasa dah terima, dah tampung, dah baca untuk karya pantun yang kena kirim ya. Dan menancin untuk pantun yang kena kirim malam barota akan tuan baca malamnya ya. Jadi napa diberi bawa pantun yang kali kekirim memang sempat membaca untuk malam Selasa baru, insyaallah tak berhabis mandung baca malamnya eh. Dan yang kena tamang kena ikutan jid langtung rakan ne kirim pantun atau baca urang dan ba lembui WA kamu ba 082176543 dan kamu ulang tigote yang kena kirim pantun atau karya cai urang dan jarat 082176543 dah weng dilewari lun cedera kamu lagu awal tua pun kita yo ba program pantun ngencai malamnya.

Saudara kamu di Parmandang yang dengar-dengar siaran program apa dan program masa RRI Banda Aceh yang keban taboh lagu awai tua kedanyo pa program pandun ngancai malamnyo lun tuan pilih suara Army Yusuf ngan taboh judul lagu ji Bahtera Cinta yang tenang ngan galak lagu yang ban deputa tanyo mudah-mudahan kam bahagia untuk kesempatan malamnyo . Oke, cedera kamu yang mantang setia saja dulunya, langsung kita coba kalian, kita coba buka pantun karya cedera Gerayu yang kau kirim, yo pantun malam berota, yang hanya tempat baca. Menurut nomor antrian, pantun karya Bang Putra yang pun dah baca bang malamnya, ya. Judulnya Puturut Dunia, kiban ke atau? Tak baca deh, baru tak ada pergiban atau jika. Donya harap aki nyata tak pandang inangan agam kadok ngan donya budaya kafe galak kon wayang menyo tembayang di pako hana. Tupeh di hati sebab baklitan ladum citaulan sebab rupiah. Karuh mempake tetama Islam teka ngan dendam di dalam dada. Bekli sedara getanyo tamu perang sesama Islam ada herung donya. Begat ta jaga tanoh ta tayang nanggro penulang inda tu maja. Lewat recai lun peik petan peingat rakan warih tilingka. Besaban pikir getanyo insan nyogoh tariwang u alam baka. Sayang tak pade angin pelayang bungka bak uram ka abih mala. Sedih lam hati hanjir lun bayang uro ngan malam ti ingat ke desa. Ono mumada pantun lun karang izin lun tuan kena jak kita. Mepat na cupa meah lun taulan dengan wasalam kabih cerita. Dang mangat abaca kabih rupaji. Memang yang pantun gad ke pegad ada baca gad ke pegad hanan rata ada baca sihat kabe hili ke. Oke, Bang Putra Buno pantun yang judul ji Buno Dunia Buno ke Tabu Galam pantun dari Agam Pulau yang na di Pulau Nati. Talim bahagia gerakan kamu mandum yang na di Pulau Nati oleh nyandeman ke warga Pulau Prusin. Dah tepa je malamnya kan. Agam Pulau di Pulau Nati kirim talim ke Bang Syahril, Bang Mus, Bang Adi, Bang Alan, Bang Tabirin dan yang lain. Bang Dedi selamat mertugas mantang dengan ucapan semoga sehat-sehat segala-gala haji. Amin, amin, amin. Terima kasih doa haji pun. Judul pantun Bang Agam Pulau Malamnya Jemot Kerja. Drana jemot kira-kira. Ya, anak jemot anak. Mungkin berika lagi yang rupa ke? Langsung dibaca. Assalamualaikum. Salam lam cai. Laut dengan gli lun bagi tama. Nyopat katruh lom agam di panti. Bineh sago gli bak saboh desa. Dua Selasa di lun cit kapri. Pantun ngencai keno tan teka. Sibuk lam rimba lun jak cok awi. Sibuk lam panti mita gurita. Alek oh do lagi kan. bukti nan aja upan teh minta gurita singoh lun preh kiriman dari Pulau Nati kena apa. Benar nan upan teh nan acok gurita. Lanjut lah. Menyo kerja cit hana jit pre-pre. Nyo putuh ranti hana belanja apa. Sebab yum barang mehai bukan li. Dum cempli awi di ik harga. Minyak ngan saka hanpa pegah li. Lam tabi-tabi handi turun harga. Ekonomi rakyat hana so piki. Dine pemati rakyat jelata.

ono pantun lun trawi, jaro lun lambi ke warih dumna. Pemaah ke lun kadang metindi, salim ba aki ba ujung kata. Okay. Wassalam, agam pulo di pulo nasi. Terima kasih Bang Agam Pulo yang nadi kawasan Pulau Aceh Pulau Nanti ya, cukup tak bereh karya tani ya, yang kan kirim Mbak RRI ni Mbak malam ini ya. Okey ta wing dile sapo lagu nyo sedara alian untuk baru ta baca lom pantun ada baca ikriman yang kan kirim li

Terima kasih saudara kamu mandang setia sajian kamu ba program pantun ngancai malamnyo editi uro tenin atau uro tenayan tanggal 10 Agustus 2026 uro tenele naba bulan Agustus atau bulan 8 batun 2026 kapo tikurung lewat 14 menit waktu Indonesia Barat ne mandang na waktu payang waktu mandang na 26 menit ukeute untuk program pantun ngancai malamnyo ya. Yang kene kirim karya pantun atau wacai leun ulang tigo teu lemboy WA atau pantun jit na kirim ba lemboy WA kamu 082176 5 4 4 3 0 0 082176 5 4 4 3 0 0. Langsung dah buka alam cedera pantun kalinyo dari Bang Syahril yang na di Bineh Pati. Talim kebega ke Bang Tabirin, Bang Adi, Bang Alan, Bang Airi, Agam Pulo dan pecinta teni mandum. Judul pantun malamnyo si tangki peut. Kiban ke tu si tangki peut. Dah baca aja no ke. Peut bo si tangki di dalam ikat. Ka tente mehat hana leh putu. Kala ke atu lepo hadarat han peut akarat tajak pelapu. Langkah rezeki cit ka cit kibanyo langkah rezeki citna ke umat cuma hai sahabat tanyo bersungguh di samping kerja doa tak panjat oh tak harekat rezeki ngatro prehrut di langit nyan kon tabiat kon tabiat yan cikembut prehrut di langit nyan kon tabiat pubut begiat mita penaju. Harta halu cukup berkat yang baik tak tukat hara mengen mekru. So ai petemun cut putro lumat akan mesapat wate truk tanggu. Hana di donya na di akhirat lagak lumpat hat kulit di halu. Sabuh tu maut nyotruk ka saat but malaikat nyawang puputu. Oleh ge sukret han pat le taubat roh teh ge intat ulang yang tujuh. Okey. Cukup pani ago Bang Jaril malamnyo pantun dan dang dah baca kali abih kali abih. Okey, ta jumpa kalian dalam pantun kalinyo dari tau

dari Bang Sabirin di Pasir Janeng, Pulau Nasi. Kirim salam keberah ke Bang Mus, Bang Syaril, Bang Alan, Bang Adi, Agam Pulau, Anak Dulut, Ban Bandung, Pecinta Pantun, Pat Manteng yang tengah dengar siaran RRI. Judul pantun Maulid. Bulan Mauludnya. Jadi pantun je judul je Maulud. Bupajian lain Maulud daerah dan kala. Perundangannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Lengken bak babah. Ulua bibi. Seut salim lun rakan metuah, salim si patah di dalam cai. Lun pegat pantun, lun tutun bupah. Bek ruh mutalah baritan teni. Kata lam pantun, bek sampai salah. Lun pupah-pupah, bek hek bang daddy. Ya betul-betul. Yang napah nak tulis ni ke hek buat aku tutun dan lom lelun ke? Jadi kena pupah ledran. Alhamdulillah. Lentul lancar luar macam nan kira-kira ke? Lanjut lom. Nyopat nak bacut dino lun pegah. Rata menata begat kanduri. Rabiul awal malam 12. Lahir Muhammad tak peringati. Nabi Muhammad ana Abdullah. Genasih Allah segala Nabi. Pegat kanduri ube namudah. Babak menatah pajuh kanduri. Nacit yang ladum dikun hanapah. Dikun bida'ah tamu kanduri. Bek tak terfikir, bek tak putalah. Lain-lain bah, bek tak paduli. Nacit yang ladum rakan metuah. Dikun bida'ah pegat kanduri. Menyobak pajuh patuh lambabah. Hana bida'ah kan ka gurahi. Munyo agak wate baju ana matalah ali nyo rencana pegat pain debit bidah bera. Lanjut lom bait tenili panjang lun tulih lepe lun pegah lun takut hanapa haba alam cai gat lun pe abih rakan metuah. Oh no ke kita Tabirin Pati. Wassalam dari Bang Tabirin di Pati Janeng, Pulau Nanti. Yang dah baca tapa dalam warih lun, tergolam tawing tapa lagu yang kalun tuan petiap urung ren, pantun kiriman dari Bang Mus. Ya. Salim kebegah ke Bang Adi, Bang Alan, Bang Tabirin, Anak Dulu, Dagang Pulau, Cik Bakar dan rakan-rakan Mandung. Judul pantun, Ungkapan Hati. Ya. Assalamualaikum, salim si pucuk. Meso ke yang teruk, salim sejahtera. Nibak malamnya hajat lun petruk, cinta ulun jo ke tidro darah. Takoh pelepek terimang ijo, trik ke peluk, trik ke peluk, saluk telingka. Ulun nak kirim surat si pucuk, keso ulun jo wahai saudara. Tak ik ucat, tak gulik uluk, begat mutaruk ngan tunah gata. Urung lun tayang keno hanatru aleho kataru dinyan cut darah. Tak kawe baca tati lam lubuk, kawe landuk tati lam rawa. Lun pake selangke pisah boh mabuk, surat hanatru aleho kajiba. Ejuk ke orang lain kan ke orang yang netuju mungkin bang. Pintu tak pegat tak boh teneruk. Ada urung truk, hanjit dibuka. Mungkin ditukar, haba diantuk. Nanjih ditebuk, baklun mereka. Hoka gata bungong sinebuk. Nama lun taruk, kena terdeka. Terimang cinta yang ulun petruk. Hai bungong lancuk dengan tigera. Ubi mentega keempun landuk. Jampu terebuk dengan roti kaca. Dek cut intan nama lon taruk, surat si pucuk khusus gegata. Duha manok timoh tutuh, duha landuk beda warna. Mungkin lon rasa nyang tulung rutuk. Kiban cocok tak taruk ge tanyo dua. Oh benar. Okeylah mudah-mudahan yang netuju ge dengar bak malamnyo.
penandakan perataan hati yang tuli red pantunan ban kira-kira ke. Get warilun ta puta lom dile. Lagu yang kalun buan pergi apur mundan malamnya dari suara Ajir, Cinta Rumah Sakit.

Terima kasih saudara kamu mantan setia saja nulunya ba program bantun ngencai edit di malam nyuruh tengin tanggal 20 Agustus 2026. Kamu ulang di kuat saudara kamu yang kena kirimkan pantun ada baca di lantung ba lembu WA kamu ba 082176543 kita buka pantun ada baca kalinya truh dari Kak Yana yang nadi kawatan baru ya, judul pantun ayah ya, pastinya cerita tentang ayah ya, ya mungkin pantun judul ayah ge pegat atau je tentang cewek. Okey, lantung dah baca. Assalamualaikum warih meduah muslim muslimah mandum syedara salim lun petruh ba awai radah lam sabuh naskah bang dedi baca. Okey, bulan pernama penuh limang belah bintang yang indah membelet-belet cahaya di dalam dada terata gundah teringat ke ayah bak tabuh masa angin tegar di pot rata wilayah denjih kapatah uke ulua terima genatih lonjuk ke ayah ngentutah payah nafkah gemita lonjak tikula jajan bak ayah hantom gepegah penyo kahana dumnan ke sayang kelun di ayah sayang silimpah ke bijih mata sabilun ingat jasa bunda dengan ayah menancit petuah hantom lun lupa gepe ingat sabe hai ane metua pubut ibadah be tagai lupa jinohanale ayah metua ayah kalepah getinggai donya lunjak bak kubu, lunjak ziarah. Kubu di ayah, bak bineh bunda. Lun baca Yasin ngan Al-Fatihah. Ngan hati bekah, meleng-leng imata. Doa lun pujuk bak sidro Allah. Semoga ayah, gepe ampun desa. Cicim ke didi, atuh bak lawah. Si cicim tiwah, atuh bak bangka. Terima genasih, bang dedi, kan baca radah. Menyonatalah nepu maah belanja. Okay. Terima kasih Kak Yana yang nadi kawatan lambaru ya. Dah buka lain lam cedera kamu. Pantun kalinyo dari Bang Adi yang nadi. Parle Bang Adi kedua orang Bang Adi. Pokoknya Bang Adi di kediaman lah menan kira-kira Bang Adi beh. Sebab manan dulu Bang Adi di part ya. Jadi kata oh. Judul pantun Bang Adi Bungong Meduro ya. Nah, berarti Bungong Meduro Bungong Mbak Bungong Mawo yang nak Meduro kan? Ngelinyan Mbak Pelam yang nak Duro. Salim kebah ke Bang Mus, Bang Alan, Bang Tabirin, Bang Rafi, Adunu, Apa Leman, Agam Pulo, Bang Pen dan Kemandum pendengar pantun. Okey. Lantung dah buka. Tak harap ke pagi, ke belampadi. Menan ke tamti, lun uke kata. Tak fikir kerakan, getat lahir. Rupanya jahir, lain tak duga. Tak harap ke jantung, perloh hati. Sakit hanapri, pedih lam luka. Urung lun cinta, batin ngen lahir. Tega tak hati, lun dipedua. Dirakan tetia, ngen lun jak tabi. Rupanya dirabi, gasih lun manja. Laku di muka, tang mameh kan li. Haba merawi, hati meduka. Jino mandum kalun tepe hati, bungong jelingki merampak dua. Keulun tak rindu, kejih tak fikir, cinta dalam hati, membagi dua. Oh mak, betul deh tak. Padumna male takit dengan hati, cinta lun reli, gata apa dua. Gata tak cinta, rakan ti peruti, taboh bantai eh, di kamu dua. Buhan teut i hanti jeb hati tak sakit ulun kecewa pegah tetia rupanya tulit haba mupalit mupunyi punca kelun tak cinta lain tak gayet
bibit tat ajaib hana luntangka. Cinta tabi ibarat penyakit. Trip ni bat trip, takit lun rata. Maah kata cerita lun ungkit. Janji yang katrip bak pun mencinta. Kelun tak suka, tampo tak temlet. Di atas bukit, tak ikrar setia. Ibarat asa kato ngan megrip. Hanjan le natrip jita mengisya. Siat lun rata cinta karayip. Kebit tak takit, tengko lam dada. Ya, ya, ya. Okey, Bang Adi. Bang Adi yang telah dikurung raya. Pokoknya dari Bang Adi. Okey, terima kasih Bang Adi. Kali nak kirim karya sastra dan malamnya. Ya. Dan dengar lain lam jadara kamu. Lagu yang kalung putih apa kurung dan kalinya. Suara Ismu Kamalama. Judul Ji Arjuna.

0: banget sih saudara kamu pandang setia saja dulu nyoba program pantun ngencai malamnya Senin 20 Agustus 2026 ya. Kita baca langsung sabuh pantun tenele kita yang malamnya Orelun karya Bang Safrizal judulnya Musibah Teka ya. Dengoh ulun du sang rod un panjo u aduh jaro sebtat rasa niba ulun eh sang jideka lempo sang sang deh ado ka niba mata oban jideka ka kibar oban jideka ka bengoh uro sedih ken bago truh dengo berita gepegah intan katawo bakpo merempok ngan moto bak tame Honda. Mungkin yang mengetut dinda nak tampo yang tak pelempo kanibak kanda gata izin nak jak meranto hana li tawo mejan ta kita makiban sedih hati lun rango meh metalo ka ulun sedia hajat lam hati nak lamar ado oh ji deka tampo le uro raya jino kanyata kehendak ni bakpo kalain bago jalan cerita nin lam hati hajat hantampo ka dengan ado merumah tangga roi mata tijoh bak jaro oh lun e ado dalam kerenda kata-kata jak tak tinggai lun sidro hajat katampo ajai pideka doa lun lake lun tadah jaro ge tempat ado dalam siruga bekna siksa oh uro dudo selamat aso bekna celaka. Okey. Yang keban cedara kamu pantun tenele karya Bang Taprizal yang kita baca malamnya dan mengetih ke urung dan yang kalian kirim karya pantun ya. Untuk rakan-rakan lain yang mungkin kena kirim dalam karya pantun je nak kirim dalam mulai dari malamnya je nak kirim maju. Apa anu uro tenin tengok ya. Jid lantung nak kirim bak lembui WA kamu bak kotong 82176544 ya. Kotong 82176544 begalam lun tuan pamit bak acara pantun dengan cair lagi mah beredatan mungkin atalah tilap kata atau hanapah bak lun tuan baca maklum mandeng lun tuan mandeng lun muruno hanapah lom bak lun puho-puho kata kemah barang-rakan mandum pecinta teni pantun dengan cai eh insyaallah lain wate lain kepantan ta merempok lam tajan ba program pantun dengan cai.
1: Propet budaya anu nanggrok.

0: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang, yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia. Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Proput budaya anu nanggrok.

0: Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis, sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Budaya anu nanggrong.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Ini Budi,
2: ini Budi,
1: ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi,
1: ini Bapak Budi.
2: Ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Proput, budaya anu nanggrong.

Terima kasih Pak Rilun, Anda masih bersama program pada RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Ada Cuzuhra tadi, Rahasia Hati, sudah kita nikmati bersama di San malam hari ini. Sudah pukul 22 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Masih banyak untuk nomor-nomor lagu manis lainnya Warilun yang masih sempat kita tawarkan ke ruang simak Anda di San malam hari ini.

0: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Akibat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Propet budaya anu nanggrong.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan Programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Sepet Budaya Anu Nanggro.
1: Salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah amma ba. Allahumma bishrah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Baitur Rahman, Radio Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang berbahagia ini, sambil kita beritikaf dalam masjid Allah ini, mari kita ulang kaji kembali mengenai subuh ini sejarah Maulid. Karena ini masih bulan Rabiul Awal, di mana umat Islam di seluruh dunia sedang memperingati Maulid di mana-mana. Tentu kita sebagai seorang Muslim harus mengetahui kapan pertama sekali Maulid itu dilaksanakan dan apa tujuan maupun hikmahnya, sehingga apapun pelaksanaan ibadah yang kita lakukan di dalam hidup ini, yang kita harapkan adalah ada dimensi ibadah tidak sia-sia. Oleh karena itu penting untuk mengetahui sejarah Maulid itu sendiri. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, ada tiga pendapat mengenai sejarah Maulid pertama sekali di dunia ini. Ada yang berpendapat dimulai pada tahun 931 atau sekitar abad ke-10 pada masa Khalifah Bani atau dinasti Fatimiyah yang berpusat di Mesir, yaitu tahun dinasti Fatimiyah ini berkuasa lebih kurang 260 tahun. Dan pada masa ini juga universitas terkenal di Mesir Al-Azhar didirikan. Jadi pada masa Fatimiyah ini, dinasti Fatimiyah, bukan berarti rajanya, pemimpinnya perempuan, dinisbahkan kepada Fatimiyah, karena menurut para sejarawan, kepala negara dinasti ini berasal daripada keturunan Ahlul Bait, keturunan Fatimah, Sayyidah Fatimah. Maka dinisbahkan kepada Fatimiyah atau Fatimiyun. Pendapat kedua, Maulid pertama sekali dilaksanakan di dunia pada masa Sultan Abu Said Muzaffar Kukabri, yaitu beliau seorang gubernur Irak di sebuah provinsi Irbil namanya, itu sekitar tahun 630 Hijriah, lebih lama masa Fatimiyah. Namun menurut pengarang kitab Tafsir Jalalain atau penulis sejarah kitab sejarah Tarikh Khulafa, Imam Jalaluddin Asyuti, beliau sependapat dengan pendapat yang kedua, di mana Maulid secara besar-besaran, secara masif itu dilaksanakan pada masa gubernur Irbil, yaitu Abu Said Muzaffar. Pendapat yang ketiga, Maulid pertama sekali secara akbar sebagaimana lebih kurang di tempat kita itu pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita kenal pada masa ini, pada masa Maulid Akbar ini dilaksanakan pertama sekali di Irak, kondisi umat Islam sedang berperang dengan kaum Salibis yang dikenal dengan perang Salib, di mana pada saat ini orang kafir berkoalisi untuk merebut Baitul Maqdis. Jadi ini sehingga dibuat maulid. Dalam peringatan maulid pertama sekali, itu tidak sedikit dipotong kambing, sekitar 5.000 ekor kambing, 5.000 ebo, kira-kira jame baduk raw sabuh kambing dakun sertuh raw. Yang penempat kita kambing itu biasa 100 orang minimal atau lebih kurang, kali 5.000 kambing, kemudian disembeli 10.000 ekor ayam. Itu maulid pertama sekali. Dan diperkirakan jamaah yang hadir pada saat maulid pertama 30.000 orang. Ya, penuhlah di Masjid Raya atau sekitar di pekarangan Masjid Raya lebih kurang. Siapa saja ulama yang membenarkan, membolehkan maulid itu? Jadi sampai ada narasi-narasi yang kita dengar dari 1-2 usutat yang seolah-olah maulid itu bid'ah. Padahal hadirin, ribuan ulama-ulama besar yang membolehkan perayaan maulid. Kita sebut sebagian, baik dari klasik maupun yang ulama-ulama kontemporer. Yang pertama, ulama yang mendukung maulid, keempat mazhab itu, baik Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i, semua pengikut ulama ini membolehkan maulid. Jadi ketika ulama empat ini atau murid-muridnya ini menyetujui maulid, membolehkan maulid, solain yang harus kita ikuti. Tidak ada ulama yang di pengikut atau mazhab empat di atas empat mazhab ini keilmuannya. Yang kedua, tadi pernah kita sebutkan Imam Asyuti, itu salah satu ulama, bahkan beliau di dalam kitabnya Al-Hawi Lil Fatawi menyebutkan, menjelaskan sejarah maulid pertama sekali. Menurut beliau, maulid itu dilaksanakan pertama sekali pada masa Raja Muzaffar, yaitu seorang gubernur yang di Erbil tadi di Irak. Dan pada masa ini yang sebenarnya, walaupun tiga pendapat tadi, Raja Muzaffar sah gubernur Erbil itu tunduk kepada kepada dinasti Ayyubiyah, di mana pada saat itu yang menjadi kepala negaranya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Walaupun pada masa ini sedang juga berkuasa Khalifah Abbasiyah. Jadi Khalifah Abbasiyah itu, kita baru menjelaskan dua khalifah, yaitu Khalifah Al-Mansur. Pada Khalifah ke-10 lah, nanti kita akan jelaskan banyak wilayah-wilayah

Khalifah Abbasiyah menyetujuinya. Khalifah yang paling besar, yang pusatnya di Irak, di Baghdad. Kalau Muawiyah dulu di Suriah. Pada masa dinasti Fatimiyah, Suriah sebagiannya tunduk kepada Khalifah, kepada dinasti Fatimiyah. Kemudian ulama yang setuju dan membolehkan mendukung maulid adalah Imam Ashokani. Beliau bahkan menulis secara khusus di dalam kitabnya Fathur Rabbani. Kemudian ulama lain adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Selanjutnya Ibnu Al-Auzi atau yang dikenal atau nama aslinya Syekh Samsuddin Abu Muzaffar Yusuf. Kemudian ulama lain Al-Hafidh bin Dihyah. Ada Al-Hafidh Al-Iraqi. Ada Al-Hafidh As-Sakhawi. Imam An-Nawawi. Kemudian Syekh Muhammad Baqir Al-Mu'ti, mantan mufti Mesir. Kemudian ada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada Imam Ibnu Abidin, pengikut mazhab Hanif Hanafi. Ada Imam Ibnu Zawzi, mazhab Hambali. Ada Imam Ibnu Abdul Al-Hadi, mazhab Hambali. Ada Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Syekh Dr. Yusuf Qardawi, almarhum, bukan saya. Ini seorang ulama kontemporer, ulama besar, kelahiran Qatar. Beliau seorang ulama besar, bahkan tokoh ketua Persatuan Ulama Dunia. Sudah meninggal lebih kurang 3 tahun lalu lah. Lebih kurang bukan saya, kebetulan saja nama sama. Semoga mengikuti jejak beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Syekh Yusuf Qardawi ini seorang ulama yang sangat banyak menulis kitab, ya, menulis buku, dan beliau ulama yang sangat moderat, bahkan menyetujui maulid.

lanjut. Nanti kita jelaskan kenapa sengaja menciptakan narasi-narasi seolah-olah maulid itu bid'ah. Nanti akan kita jelaskan secara khusus. Karena mereka tahu kalau maulid ini kemudian dibudayakan, dimasifkan oleh umat Islam, ini berbahaya bagi kepentingan kelompok tertentu. Sebentar lagi kita akan jelaskan. Jadi baik pegah maulid hajir. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia, ulama terkenal kita Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah menyampaikan pendapatnya ketika ditanya oleh muridnya tentang maulid. Apa pendapat beliau tentang maulid? Ini salah satu kita kutip. Ini kita terjemahkan saja. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, adapun perbuatan menyambut maulid merupakan bid'ah yang tidak pernah diriwayatkan oleh para salafus salih pada 300 tahun pertama setelah Hijriah. Namun perayaan ini penuh dengan kebaikan dan perkara-perkara yang terpuji, meski tidak jarang ada perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya. Jika sambutan maulid itu terpelihara dari perkara-perkara yang melanggar syariat, maka tergolong dalam perbuatan bid'ah hasanah. Akan tetapi jika sambutan tersebut terselip perkara-perkara yang melanggar syariat, maka tidak tergolong di dalam bid'ah hasanah. Kita tahu hadirin, bid'ah itu ada dua, ada yang dalalah dan ada hasanah. Salah satu misalnya bid'ah hasanah, perbuatan tindakan Utsman bin Affan ketika mengkodifikasikan Al-Quran. Al-Quran dulu tidak seperti yang kita pegang sekarang. Jadi ini termasuk perbuatan yang baik. Maka semua perbuatan yang baik itu dibolehkan, termasuk maulid. Maulid itu nama lainnya umpama, yang sering kadang kita heran dengan mereka. Karena di dalam maulid itu coba lagi gebegah, tidak ada bakso pada masa Nabi, tidak boleh makan bakso. Misalnya ada pendapat begitu. Berarti orang ini tidak tahu bakso itu dari apa dibikin. Ada daging ayam atau daging sapi. Dalam bakso itu ada tepung. Ada macam-macam lah. Jadilah bakso. Ketika dalam peran maulid, di sana ada zikir, ada salawat, ada baca riwayat Nabi. Jadilah disebut dengan maulid. Jadi nama, tapi perbuatannya semua di sana bernilai ibadah. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia, apa hikmah maulid? Penting diketahui oleh umat Islam. Yang pertama, sebagai ajang silaturahmi, di mana biasanya kita dalam satu kampung kadang banyak yang tidak saling mengenal, terutama di kota. Dengan ada maulid, ada bentuk panitia, di sana ada bersama-sama diberikan jurusan bidang, ada bagian sambut tamu macam-macam. Jadi menjadi ajang satu rahmi. Kata Nabi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa an yunsa'a lahu fi atharih falyasir rahimah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung satu rami. Jadi salah satu untuk memudahkan rezeki, panjang umurnya, budayakan satu rami. Dan salah satu di tempatnya adalah tempat maulid. Coba kita perhatikan, cukup banyak manfaatnya. Yang kedua, maulid itu meneladani akhlak Nabi. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, akmalul mu'minina imanan ahsanu mukhlukan. Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling akhlaknya. Kita tahu akhlak Rasulullah itu

adalah Al-Quran. Paling kurang setahun sekali di kampung-kampung ada maulid, malamnya diikuti dengan ceramah di mana para penceramah menyampaikan bagaimana akhlak, bagaimana kehidupan Nabi. Jadi kita wajib mencontohkan kehidupan Nabi, salah satunya dengan sering disampaikan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling mengingatkanlah, teruslah memberikan peringatan, saling mengingatkan, karena sesungguhnya memberi peringatan itu, saling mengingatkan itu adalah bermanfaat bagi orang-orang Islam. Kemudian hikmah yang ketiga adalah memperkuat rasa cinta kepada Nabi. Kata Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Salah satu peran peringatan maulid ini untuk menumbuhkan, semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi kita. Seorang orientalis, Maisul Had namanya, dia bukan orang Islam, membuat penelitian secara komprehensif dan kemudian menyimpulkan bahwa orang yang the best, terbaik di dunia adalah Nabi Muhammad. Dia sebenarnya kan bisa menulis secara subjektif bahwa orang terbaik di dunia Nabi Isa atau lain, tapi secara jujur walaupun dia bukan Muslim, Nabi Muhammad ditempatkan sebagai the best people in the world, manusia terbaik di dunia dari segala hal, bukan hanya dilihat dari aspek tertentu, segala aspek dinilai. Ternyata Rasulullah itu, Nabi kita itu betul-betul sebagai suri teladan di dalam semua dimensi kehidupan. Kemudian hikmah maulid selanjutnya adalah bentuk rasa syukur kita atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad tidak diutus ke muka bumi, kita tidak tahu seperti apa sekarang Aceh ini. Bisa saja seperti zaman dahulu sebelum Islam masuk, masih menyembah pohon, menyembah kayu besar, menyembah batu besar. Aliran yang dikenal dengan apa namanya, animisme, dinamisme. Mungkin inuhat katanya dengan hiu bak kaya kadang, atau ke bapak tere nyo ke Tuhan, karena hana mungkin bate-bate lain ubu menyokan nyo Tuhan mungkin. Kemudian hikmah maulid lain adalah bagaimana anak yatim pada hari itu dikumpulkan. Anak yatim khususnya di Banda Aceh, hadirin, ini ratusan anak yatim di Banda Aceh. Minimal mereka sitong tiga ketemu merasakan pajuh tia. Setiap perayaan maulid wajib mendahulukan, mengutamakan anak yatim. Bukan pejabat, elit, bukan kepala negara, kepala pemerintah. Tapi utamakan anak yatim dulu, diservis sebaik-baiknya. Baik anak yatim bak sago bintih ke berdua. Baik anak yatim bertemu kimeh-kimeh. Yang spesial hidangan sesungguhnya untuk anak yatim. Ini mohon kepada kita yang mendengar tausiah ini. Ini masih awal maulid. Kita maulid di Aceh lebih kurang 3 bulan. Tolong anak yatim itu menjadi tempat yang paling bergengsi pada saat perayaan maulid. Utamakan mereka dulu, selesai semua anak yatim baru tamu-tamu lain. Baik sampai ketika kepala negara, kepala pemerintah atau pejabat, kebetulan saya sering diundang, sedikit diistimewakan. Walaupun dalam hati saya, oh enggak betul ini. Masa anak yatim boh kaya kan? Coba kalau kita pejabat, saya lihat boh kaya macam-macam di Pudu Ika. Pejabat itu sudah sering makan buah-buahan, makan yang enak-enak, yang lezat. Pada peringatan maulid Nabi, buatlah anak yatim spesial. Anak yatim yang betul-betul di servis. Ini semoga yang Pak Imam yang mendengar atau Pak Kecik yang mendengar ceramah ini bisa diimplementasikan. Apa dan kenapa ada narasi-narasi
maulid itu dianggap bukan ajaran Islam. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pada saat maulid pertama sekali dilaksanakan, ini sedang terjadi perang salib, di mana umat Islam hampir saja kalah. Lalu Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan seluruh ulama, termasuk ulama atau umat Islam yang hadir pada saat itu ke Arab. Beliau buat kenduri besar dan di sana disampaikan bagaimana perjuangan Nabi dengan membaca syair yang menggugah semangat. Akhirnya hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, mampu pasukan Islam mengalahkan tentara-tentara salib yang hampir saja menguasai Baitul Maqdis. Maka ketika maulid ini betul-betul dilaksanakan secara akbar di setiap daerah, ini berbahaya bagi non-muslim. Karena di dalam maulid, terutama pada malam harinya, ada ceramah menyampaikan teladan-teladan Rasulullah, sehingga menggugah kita sebagai muslim untuk bersatu meneladani akhlak Rasulullah, dan akhirnya kita siap mati demi Islam. Ini yang paling didakuti oleh musuh-musuh Islam, karena mereka tidak mau mampu masuk langsung, dimanfaatkanlah sebagian kecil. Ini terpanjang kalau mau menjelaskan ini, bagaimana upaya non muslim terutama Yahudi pada saat itu ketika merebut kawasan Timur Tengah Arab, bagaimana mempengaruhi orang-orang Islam, dicari anak-anak orang Islam yang pintar, anak-anak ulama yang retorikanya bagus walaupun ilmunya pas-pasan, sehingga kemudian menjaga mereka, membiayai kehidupannya, sehingga menyampaikan narasi-narasi yang membuat semangat menurun, semangat orang-orang Islam. Mungkin suatu saat secara khusus kita akan jelaskan, walaupun secara sindiran sudah pernah kita sebutkan bagaimana di Arab dulu dimulai di Timur Tengah, bahwa seolah-olah maulid ini bid'ah. Jangan sampai terpengaruh oleh kita, karena banyak sekali manfaat di dalam peringatan maulid itu. Karena kafir sangat takut apabila umat Islam bersatu. Kafir sangat takut apabila umat Islam betul-betul mencontohkan Rasulullah. Maka oleh karena itu sengaja mereka ciptakan narasi-narasi seolah-olah maulid itu bukan ajaran Islam. Ini jangan sampai terpengaruh dengan narasi-narasi itu. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Korelu di manapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah subuh atau kelas subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 6 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat, kita coba temani kembali, iringi kebersamaan pagi Anda Warilun dengan lagu-lagu pilihan dari Pustaka Musik Program 4 RRI.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Medkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Medkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Medkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menjanjikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin, Selasa, 1 September 2026. Sari berita, semarak pelaksanaan kompetisi sepatu roda wali kota Banda Aceh. Berikutnya, BUMG Cotbau targetkan 4 ton jagung dari 3 kali panen. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Kompetisi sepatu roda wali kota Banda Aceh berlangsung dengan semarak dan diikuti 140 peserta dengan usia 4 hingga 14 tahun. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Sebanyak 140 peserta usia 4 hingga 14 tahun mengikuti kompetisi sepatu roda Wali Kota Cup di area Car Free Day Banda Aceh pada 30 Agustus 2026. Kegiatan di akhir Agustus yang merupakan rangkaian semarak kemerdekaan mempertandingkan 3 kategori utama yakni pemula, standar, serta kategori

0: usia anak hingga kategori usia dini. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal mengapresiasi antusiasme orang tua serta semangat anak-anak dalam mengikuti perlombaan. Menurutnya ini bukan hanya lomba, tapi ruang bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat, belajar sportivitas, kesabaran, keseimbangan, disiplin, membiasakan gaya hidup sehat, dan rasa percaya diri. Bahkan saat ini semakin ramai peminat sepatu roda dan juga sudah menjadi kegiatan ekstrakurikuler beberapa sekolah di Kota Banda Aceh. Pihaknya memastikan memberi dukungan dan turut mempersiapkan lapangan khusus yang menjadi ruang berlatih sepatu roda.
1: Yang terus berjuang untuk melatih dirinya bisa menjadi skater. Skater itu kan harus bisa menjaga keseimbangan itu. Kalau nggak seimbang jatuh nggak? Nah hidup itu juga harus seimbang. Harus
0: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh Reza Kamilin menambahkan bahwa kompetisi sepatu roda dilaksanakan dengan berbagai kategori, diantaranya sepatu roda diameter maksimal 100 meter, speed kategori usia anak putra-putri sprint 100 meter hingga 1000 meter, dan standar putra-putri 100 hingga 200 meter. Reza mengakui sepatu roda juga salah satu cabang olahraga yang sangat bagus pertumbuhannya di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Bupati Gayo West Suhaidi terima penghargaan Serambi Awards 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
3: Bupati Gayo West Suhaidi meraih penghargaan dalam ajang Serambi Awards 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Suhaidi mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Gayo Lues untuk terus menghadirkan program dan terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Serambi Awards 2026 merupakan bentuk apresiasi terhadap para pemimpin daerah yang menghadirkan terobosan serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Aceh. Penghargaan itu diharapkan dapat semakin memacu pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Saudara Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPPRRI Melabo turut memeriahkan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI Melabo. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
4: Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPPRRI Melabu turut memeriahkan rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 melalui berbagai perlombaan bersama keluarga besar RRI Melabu yang berlangsung di lingkungan kantor RRI Melabu Minggu 30 Agustus 2026. Keterlibatan DWP menjadi bagian dari kemeriahan peringatan Hari Radio sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kekompakan di lingkungan RRI Melabu. Sejumlah perlombaan yang diikuti diantaranya joget balon, bakia, tepung berantai hingga perlombaan PBB. Kegiatan berlangsung meriah dengan melibatkan karyawan, anggota DWP serta keluarga besar RRI Melabu. Ketua DWP LPP RRI Melabu Nyonya Cut Dewi Teku Haris Fadilah mengatakan keikutsertaan DWP dalam kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk bersenang-senang sekaligus mempererat hubungan antar anggota keluarga besar RRI Melabu.
5: Ini hanya untuk keseru-seruan saja, untuk mengakrabkan silaturahmi kekompakan para ibu-ibu, karyawati, dan karyawan di lingkungan RRI Melabu ini.
4: Selain mengikuti perlombaan, anggota DWP LPP RRI Melabu juga turut menyiapkan konsumsi untuk makan siang bersama setelah kegiatan. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan suasana kebersamaan dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Kegiatan turut diikuti anak-anak dari keluarga besar RRI Melabu sehingga kemeriahan peringatan Hari Radio. Nyonya Cut Dewi Teku Haris Fadila berharap kebersamaan dan silaturahmi yang terbangun melalui kegiatan tersebut dapat terus dipertahankan dan semakin kuat pada tahun-tahun berikutnya. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Ratusan masyarakat memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM di Disperindakop dan UKM Senin pagi. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
7: Ratusan masyarakat memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Senin pagi. Kegiatan yang berlangsung di halaman depan kantor pos Melabu tersebut menyediakan 320 paket kebutuhan pokok dengan harga Rp213.000 per paket. Setiap paketnya terdiri dari 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, telur, dan gula. Pasar murah tersebut mendapatkan antusiasme masyarakat karena harga paket yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Salah seorang warga, Suaribe Asma, mengatakan pasar murah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
8: Itu ada nih, bisa dibantu masyarakat ya, ya udah nggak mampu ya kan, tiba-tiba kami ini.
9: Murah harganya Bu?
8: Murah, lumayan murah, lumayan jauh. Jauh dari pajak.
7: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pemerintah, terutama ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Pelaksanaan pasar murah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabu, Irham Syah melaporkan.
2: Saudara, informasi yang terakhir, Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG Sabang Merauke, Gampong Cetpau, targetkan hasil panen jagung capai 4 ton pada tahun ini. Selengkapnya laporkan Razi Arda.
10: Panen perdana jagung pipil yang dikelola Badan Usaha Milik Gampong BUMG Sabang Merauke, Gampong Cetpau Kota Sabang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disampaikan petani pengelola jagung pipil BUMG Sabang Merauke, Eka Asnita Asmar. Eka mengatakan hasil panen perdana masih dalam tahap awal pengembangan sehingga belum dapat memenuhi target produksi maksimal. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pengelola untuk meningkatkan hasil pada penanaman berikutnya.
11: Kalau dibilang panennya mencapai target kayaknya belum, karena masih tahap awal, kita masih baru dan mungkin nanti akan kita coba lagi. Setahun 3 kali.
10: Ia menjelaskan dengan 3 kali masa panen, produksi keseluruhan diperkirakan dapat mencapai sekitar 4 ton. Pengelola berharap hasil tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi usaha BUMG sekaligus mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian di kampung.
11: Kalau di tahap pertama ini mungkin kalau kita bilang tidak usah kita bicara keuntungan dulu, mungkin kalau keuntungan ada tapi belum seberapa.
10: Di sisi perawatan, Eka menilai budidaya jagung pipil relatif mudah dilakukan. Kendala utama saat musim kemarau hanya kebutuhan penyiraman tanaman. Pengelolaan lahan saat ini dilakukan oleh 4 orang sehingga berbagai kendala dalam proses budidaya dapat ditangani bersama. Sementara terkait pemasaran hasil panen, pengelola masih akan berkoordinasi dengan ketua BUMG untuk menentukan lokasi dan pihak yang akan menjadi tujuan pemasaran. Eka menyebutkan harga jagung pipil di kisaran 5.000 hingga 7.000 per kilogram masih dapat ditoleransi. Ia berharap pengembangan usaha ini dapat terus dilakukan sehingga hasil panen berikutnya meningkat dan secara bertahap mampu memberikan keuntungan bagi BUMG Sabang Merauke secara maksimal. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Proput, budaya anu nanggrong.